0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Bos ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah panjang banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakem,
4: Mbak. Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Dan satu single barusan aja kamu dengerin ya, yang Stars ya, dari Linkin Park, Somewhere I Belong, yang udah direkomendasiin pagi hari ini sama Mas Yusuf. Tadi request lagu yang masih belum ada gitu ya di playlistnya Dibi. Dan akhirnya deal-dealannya kita, cielah deal-dealan, itu adalah Linkin Park, Somewhere I Belong. Dan sebelum Dibi bacain lagi yang udah gabungan ya bareng sama Dibi untuk pagi hari ini, Dibi mau share dulu nih yang Star satu info ya, yang dimana ini adalah film biopic yang masih tayang di bioskop gitu, soal Michael Jackson ya Stars. Dimana film berjudul Michael ini, yang merupakan film biopicnya Michael Jackson, menceritakan kisah The King of Pop. Ini masuk menjadi top 2 film terlaris di dunia tahun 2026 ya Stars. Buset, keren banget ya. Posisi satunya masih ditempatin sama The Super Mario Galaxy Movie ini, yang mendapatkan penghasilan sekitar 964 juta US dollar. Terus di posisi keduanya ada Michael yang mendapatkan penghasilan sekitar 703 juta US dollar lebih ya, 703 lebih juta US dollar. Terus di posisi tiganya ada Project Hail Mary, ini di pendapatannya sekitar 667 lebih juta US dollar yang Stars. Terus kalau The Devil's Wears Prada ada di posisi berapa nih Dip? Kalau dari listnya sendiri yang Stars, ini ada di posisi 5 setelah Pegasus 3 itu, dengan penghasilan 546 lebih juta US dollar gitu. Jadi Michael ada di posisi 2 nih. Kalau bisa dibilang sebagai film terlaris di dunia tahun 2026 ini ya, ada banyak sih macam-macamnya kayaknya yang Stars ya. Selain karena memang filmnya bagus gitu, yang berikutnya adalah mungkin karena banyak orang yang penasaran gitu cerita di balik sosok the King of Pop Michael Jackson ini. Karena kan ada banyak nih kabar-kabar yang beredar juga gitu ya, soal Michael Jackson gitu. Nah mungkin banyak yang penasaran nih tentang si Michael Jackson ini, sebenarnya ceritanya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi akhirnya banyak yang berbondong-bondong ke bioskop untuk nonton deh yang Stars filmnya gitu deh. Nah karena kemarin aku juga dapat spill-spillan nih dari tim produksi kita, yaitu ada dari Mas Alan yang bilang katanya kalau film Michael ini emang sebagus itu gitu. Secara produsernya itu sama ya yang Stars ya, sama yang memproduseri film Bohemian Rhapsody punyanya Queen gitu. Jadi makin ngebuat penasaran aja sih kalau misalkan nonton Michael Jackson ini ya Stars. Karena sebelumnya Dibi udah pernah nonton This Is It, itu film dokumenternya Michael Jackson yang Stars. Tapi kalau ini adalah film biopicnya Michael Jackson. So buat mengobati rasa kangen, terutama buat kamu yang belum nonton, Dibi langsung kasih dulu nih dia satu single kolaborasi Michael Jackson dan juga Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Jus Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

rekomendasiin sama Mang Tia buat aku puterin pagi hari ini biar lebih semangat lagi, Like a G6 Youngsters. Baru aja kamu dengerin di The Morning Crew. Tadi udah ngomongin soal film biopic dari Michael Jackson berjudul Michael Youngsters. Kali ini juga gak jauh-jauh dari film juga. Ini adalah tempat nontonnya alias bioskopnya. Kamu tau gak sih Youngsters kalau bioskop di Swiss ini ya, itu punya cara yang unik banget biar penonton gak bisa ketinggalan filmnya. Jadi selama ini sering ya dari kita yang kalau misalkan udah masuk ke bioskop gitu, tiba-tiba karena bioskopnya ini dingin banget, terus kita juga makan popcorn, minum juga gitu ya kan. Jadi ada lah gitu, tiba-tiba di tengah film tuh kita kebelet pipis gitu kan ya yang stars ya. Nah uniknya bioskop yang ada di Swiss ini itu memasangkan layar di toilet biar kamu gak ketinggalan nonton filmnya yang stars. Gila, keren banget kan ya. Jadi mereka tuh pasang layar monitor langsung di lantai kamar mandi yang menampilkan film secara real time. Jadi pengunjung itu tetap bisa ngikutin jalan ceritanya walaupun kamu keluar dari bioskop untuk pipis atau mungkin untuk BAB gitu ya yang stars ya. Dan ini adalah cara unik dari mereka di mana konsep ini akhirnya viral di sosial media dan ya menuai beragam respon lah dari netizen yang stars. Banyak yang menganggap ide yang satu ini itu kreatif, futuristik gitu ya, karena ngebantu penonton gak bakal ngelewatin setiap adegan penting dari filmnya itu. Tapi ada juga sebagian yang menilai bahwa fasilitas itu terasa berlebihan weh untuk sebuah bioskop. Akhirnya penasaran juga nih, kira-kira kalau misalkan yang stars kita mau nonton di bioskop ini ya, bakal makan budget berapa gitu. Selain memang nontonnya di Swiss, untuk terbang ke sana yang butuh biaya yang gede gitu. Tapi maksudnya ketika kita, ya misalkan kamu lagi dapat rejeki jalan-jalan ke Swiss, terus kamu pengen banget nonton bioskop di sana, dan bioskopnya adalah di bioskop ini nih yang start, kira-kira bayar berapa ya? Karena bener-bener out of the box banget gitu. Tapi ini sangat membantu sih menurut aku, karena aku pernah nonton film yang ketika lagi ke toilet gitu, justru itu inti ceritanya. Kan sebel ya kalau kayak gitu ya, lah kehilangan bagian penting dari filmnya gitu deh yang stars. Nah ngomongin soal film, kalau tadi udah film Michael, terus ini adalah bioskop yang ada di Swiss, kita bakal bahas film yang ada di Indonesia yang stars. Lebih tepatnya adalah film animasi Indonesia. Yang bentar lagi bakal dirilis nih yang stars, dimana original soundtracknya bakal diisi sama Isyana Saraswati yang resmi ngerilis music video Garuda di Dadaku. Jadi Garuda di Dadaku yang sebelumnya dibawain sama NTRL alias Netral ya, itu dibawain ulang sama Isyana Saraswati untuk menjadi soundtrack terbaru film animasi dengan judul yang sama, Garuda di Dadaku ya stars. Nah ini membawa kembali semangat tentang mimpi, perjuangan dan juga keberanian untuk melangkah ya kan. Secara gitu lagu ini memang selalu lekat banget dengan pertandingan-pertandingan, dengan olahraga atau juga dengan kejuaraan gitu ya stars. Tapi uniknya ya kalau di versi yang Isyana Saraswati ini emang balutannya, sentuhannya tuh emang inyong banget alias Isyana banget, yang kerasa lebih personal dan juga energi yang disampaikan sama Isyana sama NTRL itu bener-bener beda banget ya stars. Tungguin aja lagunya nanti bakal ada di DJ FM Surabaya. Sekarang kalau ngomongin soal Garuda di Dadaku, dikasih dulu kali ya biar lebih semangat dulu. Ini versi originalnya coming from NTRL alias Netral.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Dan tadi udah sempat Dibi bahas ya, Hell Stars ya, seputar film-film, termasuk pun juga Garuda di Dadaku yang barusan aja kamu dengerin dari NTRL itu bakal dibikinin versi barunya, yaitu versinya Isyana Saraswati dengan judul yang sama untuk original soundtrack film animasi Garuda di Dadaku. Nah, kalau ngomongin soal yang remake-remake nih Hell Stars, ada juga nih kabar dari Lomba Sihir ya. Kabar dari Lomba Sihir yang bakal ngerilis ulang lagu ikoniknya Sheila on Seven, melompat lebih tinggi, dan bakal dirilis di tanggal 22 Mei ini yang Stars. Jadi kan kita udah tahu ya, melompat lebih tinggi itu Sheila on Seven banget gitu. Tapi bakal dibikinin versi Lomba Sihir. Bakal jadi kayak gimana nih versinya yang Stars? Yang pasti aku rasa Lomba Sihir bakal berhasil sih ngebuat lagu yang sebelumnya Sheila on Seven banget jadi lagu Lomba Sihir banget nih ya Stars. Karena dari cuplikan yang udah keluar juga itu sangat-sangat Lomba Sihir ya Stars. Nah, sebenarnya ada banyak banget lagu-lagu nih ya Stars ya yang di remake terus, bahkan gak cuma sekali aja. Sekali itu maksudnya awalnya rilis terus habis gitu di remake gitu, terus habis itu jadi lagu baru. Nah, ada banyak lagu-lagu yang gak cuma di remake-nya sekali, ada yang sampai 2 kali, ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 5 kali juga gitu. Jadi dari generasi ke generasi itu tetap tahu lagunya gitu. Mungkin tujuannya seperti itu ya yang Stars ya. Dan kebanyakan juga gitu, ada lagu-lagu yang baru di remake itu yang legit malahan gitu. Kayak misalkan Aku Lelakimu versinya Firza sama versinya Anang ya kalau gak salah ya, atau Baby Robeo ya, lupa deh. Nah, itu justru malah lebih legit versinya Firza nih yang Stars, misalkan kayak gitu ya. Dan ada banyak beberapa lagu lainnya juga yang ketika udah di remake atau dibikinin versi barunya dari musisi tertentu, nah itu justru malah lebih legit gitu ya Stars. Gak cuman lagunya aja tapi juga musisinya. Ketika musisi itu memutuskan untuk keluar dari band ya, awalnya dia grup nih, band nih, terus abis gitu dia bersolo karir gitu. Ada keputusan dia yang emang benar-benar itu membuat dia makin bersinar. Salah satu contohnya tadi ada Doni Sibarani yang Stars, yang udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina. Setelah dia keluar dari ada band gitu ya, dia pun juga legit. Kenapa? Karena dirasa banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa suaranya Doni Sibarani itu ya suaranya ada band, suaranya ada band itu ya suaranya Doni Sibarani gitu loh yang Stars. Dan banyak juga musisi-musisi lain yang ketika udah keluar dari bandnya justru makin bersinar. So, buat pagi hari ini di Tebak Cepat yang Stars, kita bakal bahas dan kita bakal kasih tebak-tebakan buat kamu ya, yang dimana itu adalah menebak band dan juga musisi. Mungkin aja mereka keluar atau mungkin aja mereka bersolo karir, tidak meninggalkan bandnya, tapi bandnya udah kalah pamor duluan ya Stars. Jadi kita langsung aja yuk main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini.

pertanyaan yang pertama, coba didengarkan baik-baik. Gak susah, karena ada pilihan jawaban yang bisa kamu pilih ya, Star. Pertanyaan yang pertama adalah Justin Timberlake adalah mantan dari grup .. Justin Timberlake adalah mantan dari grup .. A. Backstreet Boys atau B. NSYNC. A. Backstreet Boys atau B. NSYNC. Justin Timberlake adalah mantan dari grup .. Apakah A. Backstreet Boys atau B. NSYNC? NSYNC ya. Justin Timberlake yang tadi udah sempat kita dengerin suaranya, kolaborasi bareng sama Michael Jackson di Love Never Felt So Good, itu adalah mantan dari grup .. Apakah A. Backstreet Boys atau B. NSYNC? NSYNC. Nah, yang mana tuh yang Stars? Jawabannya Justin Timberlake adalah mantan dari grup .. Apakah A. Backstreet Boys atau B. NSYNC? SYNC ya. Selamat pagi Mas Ferdi, yang pagi hari ini menjawab pertanyaan pertama dengan jawaban B alias NSYNC. Oke, Mas Reno menjawab B juga. Mas Yusuf Triyono menjawab B. Mang Tia menjawab B juga. Mas Richard pagi hari ini, selamat pagi, selamat bergabung di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini Mas Richard. Dan Mas Richard menjawab B juga. Oke. Terus ada Kakak Angel menjawab B juga. Oke, baik. Kakak Angel, Mas Richard, Mang Tia, Mas Yusuf Triyono, Mas Reno, Mas Ferdi, 6 orang di pertanyaan pertama yang sudah bergabung dan jawabannya adalah B. Oke, Mas Yusuf UU bergabung juga menjawab B, NSYNC. Justin Timberlake adalah mantan dari grup .. Apakah A. Backstreet Boys atau B. NSYNC? Kita kunci dulu jawabannya yang sudah bergabung di pagi hari ini di pertanyaan pertama ya, Stars. Eh, 3, 2, 1, bibi kunci jawabannya.

Dan jawabannya adalah Justin Timberlake adalah mantan dari grup titik titik titik. Apakah A, Backstreet Boys atau B, NSYNC? Apakah A, Backstreet Boys atau B, NSYNC? Dan jawabannya adalah B, NSYNC. Jadi ya, yang Stars kalau dibilang mantan itu juga kayak bukan mantan gitu ya. Karena sebenarnya Justin Timberlake ini bersolo karir menggunakan namanya dia sendiri, yaitu Justin Timberlake, ketika grupnya itu vakum ya Stars, di kisaran tahun 2002 lah ya. Tapi justru si Justin Timberlake ini membaca peluang bahwa oh kayaknya bisa nih aku nih gitu untuk bersolo karir. Dan akhirnya dia yang langsung jadi orang pertama dari NSYNC yang gercep gitu ya untuk bikin album solonya dia, dan benar-benar bikin meledak yang namanya dia sampai sekarang pun juga udah dikenal gitu ya Stars. Jadi kalau dibilang mantan, apakah ini mantan? Kayaknya bukan ya. Tapi anehnya adalah ketika ada rilisan single terbaru untuk original soundtrack film animasi juga gitu ya, NSYNC itu kolaborasi sama Justin Timberlake. Jadi bukan Justin Timberlake as a grup, tapi dia adalah solo karir. Makanya kenapa namanya adalah NSYNC featuring Justin Timberlake. Jadi mantan atau bukan sih sebenarnya ya Stars? Yaudah yuk kita lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini.

Pertanyaan kedua, Youngstars. Beyonce adalah salah satu vokal dari grup vokal. Nah ya, salah satu member dari grup vokal ... Apakah A, Destiny Child, atau B, The Course? Beyonce adalah salah satu member dari grup vokal ... Apakah A, Destiny Child, atau B, The Course? Beyonce yang kita tahu ngebawain lagu Listen, ngebawain lagu Love on Top ya, Run the World Girls. Nah, itu adalah salah satu member dari grup vokal ... Apakah A, Destiny's Child, atau B, The Course? Silakan untuk dijawab. Ini terkenal banget sih namanya, dan grupnya sendiri juga punya lagu yang gak kalah booming ya, kayak lagu-lagunya Beyonce sendiri, Youngstars. Jadi memang Beyonce ini dibawa oleh grupnya yang vokalnya ketiga-tiganya ini ya, ke semua membernya ini emang benar-benar ngeripol, Youngstars. Jadi gak heran kalau ketika dia bersolo karir, suaranya emang benar-benar legit banget ya, Stars ya. Sekali lagi, Beyonce adalah salah satu member dari grup vokal ... Apakah A, Destiny's Child, atau B, The Course?

Nia Stars untuk dijawab sambil dibaca ya yang sudah bergabung. Ada Kakak Angel menjawab Destiny's Child. Karena The Course juga bukan grup vokal gak sih Kak Dip? Cerdas banget. Ada Mang Tia menjawab Destiny's Child. Mas Reno menjawab A alias Destiny's Child juga. Mas Yusuf Triyono menjawab The Course. Mas Ferdi menjawab Destiny's Child. Request The Course boleh ya, tua ya aku Dip ya. Enggak, aku masih muda kinyis-kinyis lah. Gimana sih ngomong-ngomong sendiri dijawab-jawab sendiri nih Mas Ferdi nih. Aduh. Terus abis itu ada Mas Yusuf OO juga menjawabnya yang A, Destiny's Child. Terus juga ada Mas Rishad yang menjawab Destiny's Child. Aku ngerti lah like, grup iki Dip gitu katanya. Oke. Dan ada Mas Tio. Hai Mas Tio, selamat bergabung di pertanyaan kedua ya. Di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini menjawab A, Destiny's Child. Oke, baik. Kita kunci dulu ada jawaban Mas Tio, ada Mas Yusuf OO, ada Mas Rishad, ada Mas Fardi, ada Kakak Angel, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Reno, dan juga ada Mang Tia. 8 orang sudah menjawab ya di pertanyaan kedua The Morning Crew pagi hari ini. Pertanyaannya adalah Beyonce adalah salah satu member dari grup vokal titik-titik-titik. Apakah A, Destiny's Child atau B, The Course ya Stars? Dan jawabannya adalah kita kunci dulu ya jawabannya, lupa deh. Kita kunci dulu jawabannya biar gak bisa diganti-ganti ya. 3, 2, 1 Dibi kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah

Beyoncé adalah salah satu member dari grup vokal ... Dan jawabannya adalah Destiny's Child, youngsters. Pada benar semua nggak jawabnya nih, kayaknya ketahuan umur ya. aduh, ketahuan nih umurnya yang pada tahu Destiny's Child, The Course dan juga NSYNC kata Mang Tia. Iya, itu bukan masalah soal umur sih kalau kata aku ya, Mang Tia ya. Karena emang pengetahuan musiknya tuh bagus aja gitu. Iya kan? Nah, kalau ngebahas tentang Beyoncé, yes, jadi Beyoncé itu salah satu member dari Destiny's Child Youngstars, yang dimana memang grup ini tuh udah sukses besar ya di tahun-tahun itu Youngstars, tapi sayang banget mereka memilih untuk bubar gitu di tahun 2006 kalau gak salah, dan mereka pengennya fokus untuk karir mereka sendiri-sendiri. Tapi dari setiap membernya, kamu bisa lihat Youngstars, siapakah dari member Destiny's Child yang benar-benar gemilang banget, yang benar-benar bersinar gitu ya. Tidak lain tidak bukan adalah Beyoncé itu sendiri, Youngstars, yang akhirnya konsernya dia, albumnya dia, awardsnya dia, itu bisa dibilang ya dia the queen of pop gitu ya, menurut aku sih ya. Walaupun label itu masih belum ada ke dia, tapi kayak menurut aku dia salah satu musisi yang patut untuk diperhitungkan keberadaannya, Youngstars. Dan tajirnya bukan main gitu. Itu dia tadi adalah Beyoncé. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan kalau kamu gak bisa ngejawab pertanyaan yang ini, parah banget sih yang stars ya. Jadi kita langsung menuju ke tebak cepat pertanyaan terakhir di The Morning Crew edisi 18 Mei 2026.

pertanyaannya adalah, kalau tadi kan udah luar negeri nih, ya kan? Nah, kita ke Indonesia sekarang. Kikan Namara. Kikan Namara adalah mantan vokalis dari grup titik-titik-titik. Apakah A, Utopia, atau B, Coklat? Kikan Namara adalah mantan vokalis dari grup titik-titik-titik. Apakah A, Utopia, atau B, Coklat?

Kikanamara. Kikanamara adalah mantan vokalis dari grup titik-titik-titik. Apakah A, Utopia, atau B, Coklat? Yang mana nih, Yasters? Ini suaranya emang benar-benar khas banget dari band itu. Jadi kalau band itu yang nyanyi bukan dia, itu kayak berasa hilang nyawanya gitu. Kayak bukan band ini lagi deh. Gitu, rasanya tuh kayak gitu, Youngsters. Jadi kira-kira band yang mana nih? Dua-duanya sebenarnya sama-sama punya vokal yang baik Coklat ataupun Utopia. Itu punya vokal yang cukup ikonik ya, yang cukup merepresentasikan dari band itu sendiri. Jadi kalau misalkan bukan vokalis itu tuh kayak hilang gitu ya, Stars. Tapi yang kita bahas sekarang adalah Kikanamara. Adalah mantan vokalis dari grup titik-titik-titik. Apakah A, Utopia, atau B, Coklat?

sudah menemukan jawabannya ya Stars. Ikan Namara adalah mantan vokalis dari grup titik-titik-titik. Apakah A, Utopia atau B, Coklat? Kita baca dulu yang sudah bergabung bersama Dibi untuk pagi hari ini ya Stars. Ada Mas Rishad yang menjawab Coklat. Boleh kali diputerin lagunya habis ini. Terus habis gitu ada juga Kakak Angel. Aduh aku gak tahu lagi Kak Dib. Maaf ya, gak apa-apa banget sayang. Terus habis itu ada Mang Tia menjawab Coklat. Mas Reno menjawab B alias Coklat. Mas Yusuf Triyono menjawab Coklat. Mas Ferdi menjawab Coklat. Oke. Kika Namara adalah mantan vokalis dari grup titik-titik-titik. Apakah A, Utopia atau B, Coklat? Kita kunci dulu jawabannya dari Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Reno, Mang Tia. Abis itu tadi ada Mas Rishad dan juga Kakak Angel. 6 orang ya yang sudah menjawab pertanyaan di kuis tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Di pertanyaan terakhir yang Stars, pertanyaan ketiga, kira-kira jawabannya adalah titik-titik-titik. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

Yang B, coklat youngsters. Jadi Kika Namara itu setelah 12 tahun bersama dengan coklat gitu ya, akhirnya memutuskan untuk keluar kurang lebih di tahun 2010 youngsters. Tapi ya, Kikan itu balik lagi ke coklat di tahun 2022. Makanya kalau kamu dengerin lagu-lagu coklat ya yang baru-baru ini, itu ada suaranya Kikan lagi. Mungkin karena susah kali ya mencari penggantinya Kikan. Sedangkan kalau Utopia itu ada Pia yang jadi vokalisnya. Mereka berdua sama-sama vokalis cewek di grup yang grup band yang emang benar-benar agak sedikit keras ya musiknya ya, yang stars ya. Emang band tahun 2000-an banget tuh ya, Utopia dan juga Coklat ini. Yang kedua-duanya itu khas banget. Jadi kalau yang nyanyi bukan Pia di Utopia dan bukan Kikan di Coklat, itu berasa kayak aneh gitu. Itu bukan Utopia, itu bukan Coklat gitu ya stars. Jadi rata-rata dari kamu jawabannya hampir benar semuanya. Keren banget loh, pinter-pinter. Kayaknya memang pertanyaannya sesuai sama umurnya ya. Ya wes, kalau gitu yang stars, thank you so much buat Mas Ferdi. Terima kasih juga untuk Mas Yusuf Triyono, Mas Reno, Mang Tia, ada Mas Yusuf UU tadi ya. Terus abis itu juga ada Mas Tio, ada Kakak Angel dan Mas Rishat yang udah ikutan juga tadi di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, bentar lagi Dibi masih bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Ada Mas Ferdi yang udah kasih rekomendasi Alicia Keys, No One. Dan juga bentar lagi aku bakal battlein dua musisi yang juga yang juga lulusan dari band tertentu yang stars. Nah itu dia toh ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Kira-kira siapakah dua musisi ini yang bakal aku battlein? Stay tune terus di sini sampai nanti jam 9 barengan sama Dibi di The Morning Crew.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Coming from
5: Hi Rosé. So baby, let's get it, let's get all the
4: way undone. Come over, check it. Max from Backflip Max.
6: What's up guys, I'm Ben

0: Yeah.
1: DJ FM Surabaya mau ngenalin ke kamu nih youngsters. Boyband pendatang baru asal Korea Selatan di bawah naungan E Entertainment, mereka adalah MPO. Boyband beranggotakan 5 orang yaitu Tetse, Jisoo, Ruwon, Kiwon, dan Seungsang baru aja ngerilis mini album perdana mereka Boys Be Ambitious. Di mini album mereka ini ada 7 lagu youngsters. Title tracknya ada Showtime, terus ada Running, I Wish, Click, Kokoro, First Love, dan Showtime versi instrumental. Lewat mini album Boys Be Ambitious, MBO gak cuma ngenalin diri sebagai grup baru, tetapi juga pengen nih nyampein pesan keberanian, tantangan, dan harapan ke generasi muda.

dengerin lagu mereka di DJ Pam Surabaya. Karena dijamin kamu bakal ngerasain karakter unik dari setiap membernya yang terbungkus rapi dalam satu harmoni. Sekarang, kenalan dulu yuk. New release on DJ Pam Surabaya, coming from MBU. Showtime!

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Barusan aja kamu dengerin satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Ferdi, No One dari Alicia Keys. Dan juga barusan juga ada Showtime dari MBO yang Stars yang ada di The Morning Crew. Biar kamu makin semangat lagi ya di pagi hari ini.

Kayak yang Bibi tadi udah sempat bilang ya Stars, bahwa di menuju ke jam 9 ya, dari jam 8 menuju ke jam 9 ini, Bibi bakal battlein dua musisi ya Stars, yang clue-nya adalah mereka berdua ini sama-sama vokalis band sebelumnya, sebelum mereka bersolo karir sekarang ini ya Stars. Nah, siapakah mereka? Yang pertama yang aku battlein ini adalah musisi yang sebelumnya menjadi vokal utama atau lead vokal dari band rock ska No Doubt yang sukses besar yang Stars bersolo karir, salah satunya lewat lagu kolaborasinya bareng sama Ikon yang aku kasih buat kamu pilih. Ada Gwen Stefani, The Sweet Escape. Kalau emang kamu suka banget sama Gwen Stefani,

iseng-iseng ya, coba-coba yang start di tahun 2004, ada proyek sampingan gitu lah, akhirnya ngeluarin album solo gitu. Tapi ternyata nama Gwen Stefanie malah legit yang stars ya. Ya walaupun memang vokalnya dia ini gak bisa lepas dari karakter vokalnya, no doubt, karena memang dia adalah vokalisnya yang stars. Ya emang agak susah. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa ih kangen banget lagi ngedengerin lagu-lagu dari no doubt gitu kan, boleh kamu pilih Gwen Stefanie. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah yang barengan sama Icon ini, The Sweet Escape yang stars. Kalau emang kamu suka banget ya, boleh langsung aja dipilih Gwen Stefanie yang stars. Musisi kedua yang aku battlein sama Gwen Stefanie ini juga adalah vokal utama yang stars, yang dia ini genre-nya adalah rock. So kalau kamu suka sama lagu dari band sebelumnya, pasti kamu suka sama vokalis yang satu ini yang stars ya, penyanyi yang satu ini. Dia adalah vokal utama dari band rock Paramore. Ini dia, Hayley Williams.

Yes, Gwen Stefani adalah mantan vokalis atau sempat menjadi vokalis utama dari band No Doubt yang Stars, ya kan? Yang dimana untuk pagi hari ini aku battlein sama vokalis utama dari band Paramore, Hayley Williams.

So, yang mana yang bakal kamu pilih, youngsters? Gwen Stefani lewat single The Sweet Escape atau Hayley Williams barengan sama Z lewat single Stay the Night? Boleh langsung aja dipilih sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau pilih Gwen Stefani, vokalisnya No Doubt, atau pilih Hayley Williams yang sempat jadi vokalisnya Paramore, youngsters? Yang mana? Temanya hari ini adalah mereka-mereka yang pernah menjadi vokal grup ya, vokal

mereka dulu kalau misalkan di grup itu kayak gimana ya suaranya ya, yang stars ya, si Gwen Stefani kalau di No Doubt bakal kayak gimana suaranya, terus Hayley Williams kalau di Paramore kayak gimana. Kita throwback dulu yuk, di kasih ini dia No Doubt dan juga Paramore buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

Masih barengan sama Dibia nemenin kamu di The Morning Crew. Sekarang udah jam 8:30 ya, Stars. Kurang 30 menit lagi ya Dibia nemenin kamu di sini. Tapi juga sekarang adalah waktunya Dibia untuk ngingetin lagi ke kamu. Ada dua musisi yang Dibia battlein ya, Stars, di pagi hari ini, di mana kedua-duanya sama-sama pernah menjadi vokalis utama dari band tertentu, yaitu ada No Doubt dan juga Paramore. Tadi kamu udah dengerin juga lagu-lagu atau suara mereka ketika menjadi vokalis gitu ya, dari band No Doubt dan juga Paramore, Young Stars. Langsung aja, ini dia musisi yang aku battlein di pagi hari ini. Ada Gwen Stefani.

Kalau kamu pilih Hayley Williams, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah lagunya bareng sama Z, Stay the Night. Yang mana kira-kira yang bakal kamu pilih ya, Stars, untuk pagi hari ini? Mau pilih Gwen Stefani atau mau pilih Hayley Williams? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081 888 09

Hayley Williams atau Gwen Stefani Hairstars. Selain bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Nanti di jam 8 lebih 50 menit ya, voting back to back song The Morning Crew bakal ditutup yang stars. Jadi buruan langsung aja pilih sekarang juga. Mau Gwen Stefani lewat single kolaborasinya bareng sama Icon The Sweet Escape, atau kamu bisa langsung pilih Hayley Williams barengan sama Zed Stay The Night, yang bikin pagi kamu makin semangat, yang bikin pagi kamu mood ini jadi makin ceria. Yang mana kira-kira? The Morning Crew pagi hari ini harus ditutup sama dua lagu dari Gwen Stefani atau dari Hayley Williams ya kira-kira. Tadi Mas Ferdi udah ngasih vote, abis gitu Kakak Angel udah ngasih vote, Mas Tio udah ngasih vote, abis gitu juga tadi ada Mas Rishat udah ngasih vote. Yang lain boleh langsung aja, mau Gwen Stefani atau mau Hayley Williams yang bakal dibiputerin dua lagunya untuk jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Kasih tahu sekarang juga, ingat ya, di jam 8.50 voting back to back song The Morning Crew di Bitotop. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ngerasa aduh kok gak menang ya tadi pilihan aku, aduh kok lagu ini ya yang diputerin gitu. Jadi jangan sampai nyesel gitu ya. Jadi ikutan vote sekarang juga yang stars, antara Gwen Stefani atau Hayley Williams. Di tunggu di The Morning Crew yang kurang beberapa menit lagi, di nemenin kamu di sini.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

lo, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

0: Blasters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Pada serius banget liatin handphone?
6: Iyalah!
5: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
6: Ikutan giveaway. Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
5: Semuanya di satu akun.
6: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: iCloud Story berakhir sama ya stars. Jadi penghantar Dibi untuk menutup voting back to back on the morning crew pagi hari ini. Hah, votingnya udah ditutup ya yang stars ya. Jadi kamu udah gak bisa milih lagi gitu untuk menentukan dua lagu terakhir yang nanti bakal Dibi puterin, itu dari Gwen Stefani atau dari Hayley Williams. Nah sekarang adalah waktunya Dibi untuk bacain dulu yang udah gabungan di WhatsApp kita ya, di 081-888-0948, yang dimana semua rata-rata jawabannya sama ya, menuju kepada satu musisi ini ya stars. Dibi juga gak tahu kenapa, tapi ya yang vote hari ini semuanya sama ya, musisi itu. Oke, kita mulai di ada kakak Angel ya. Aku mau diputerin lagunya Gwen Stefani aja Kak Dip, walaupun aku gak bisa nyanyinya tapi aku suka banget sama tipikal suaranya, kata kakak Angel. Ada Mas Rishat yang mau diputerin lagunya Gwen Stefani aja, No Doubt best banget waktu yang nyanyi Gwen Stefani. Oke, terus abis itu ada Mas Tio yang udah gabungan juga bareng sama Dibi, pilih Gwen Stefani juga untuk pagi hari ini ya stars. Terus juga ada Mas Umar yang gabungan bareng sama Dibi. Hai, selamat pagi Mas Umar. Dip, mendung nih di daerah rumahku, enak diputerin lagunya Gwen Stefani aja. Oke deh kalau gitu, agak sedikit membingungkan ya apa hubungannya nih antara lagunya Gwen Stefani sama mendung di daerah rumahnya Mas Umar gitu kan. Tapi gak apa-apa ya, Dibi hitung dulu perolehan suara yang udah masuk dan siapakah yang akan menang untuk nantinya Dibi puterin ya. Gak boleh mendahului kalau belum habis dibacanya ya yang stars ya. Tadi udah ada Mas Umar, lanjut ada Mas Reno yang pilihnya, aku vote Gwen Stefani Kak, nama anakku terinspirasi dari situ soalnya. Wow, serius? Keren pol ya. Waktu itu suka sama No Doubt atau gimana nih Mas Reno nih, kok bisa terinspirasi dari Gwen Stefani gitu kan. Ada Mas Ferdi, Gwen Stefani, jangan tanya umur ya Dip ya. Enggak, tidak akan mempermasalahkan umur. Itu artinya pengetahuan musik kita tuh luas ya, Mas Ferdi ya. Oke, dari yang udah bergabung nih, ada Mas Ferdi, ada Mas Reno, ada Mas Rishat, ada Kakak Angel, ada Mas Tio, dan juga ada Mas Umar. 6 orang semuanya yang ada di WhatsApp milihnya adalah Gwen Stefani. So, menang telak ini ya, bisa kita bilang ya yang stars ya. Gwen Stefani berhasil unggul di Back to Back on the Morning Crew pagi hari ini. Jadi selain ada The Sweet Escape barengan sama Akon, nanti salah satu lagu yang bakal Dibi puterin juga adalah Hello Back Girl, yang dimana ini adalah lagu yang ngebuat Gwen Stefani itu makin legit ya yang stars ya. Oke, dua lagu dari Gwen Stefani udah Dibi siapin ya stars. Sekarang adalah waktunya Dibi untuk pamitan dulu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ya. Kita mulai dari stretching bareng, main tebak cepat, sampai pilih lagu di back to back song. Dan jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Bentar lagi di jam 11 sampai jam 1 nanti bakal ada DJ Hans yang nemenin kamu di jamnya Youngsters. Terus sorenya ditemenin sama DJ Kiki, malamnya ditemenin sama DJ V, bide DJ K-pop Youngsters. Dan pastinya save juga nomor WhatsApp kita Youngsters untuk kamu bisa berinteraksi, mau tanya-tanya seputar magang, mau tanya-tanya seputar kerjasama dan sebagainya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa vote atau juga follow, maksud Dibi, follow social media kita di @djfmsurabaya untuk kamu tahu ada kegiatan apa aja sih di DJ FM ini Youngsters, termasuk pun juga ketika kita lagi mau bagi-bagi tiket, bagi-bagi voucher mungkin. Jadi follow ya sosial media kita di @djfmsurabaya. Waktunya Dibi pamit ya stars. Sehat-sehat buat kamu karena sekarang musimnya adalah musim flu ya. Batuk pilek tuh, bapil lagi musim itu. Jadi jangan sampai kamu terkena virusnya. Makan yang teratur, tidur yang cukup, minum vitamin juga Youngsters, dan pastiin juga kalau kamu bahagia selalu. Inilah dia Back to Back on the Morning Crew, pilihan kamu edisi 18 Mei 2026. Please welcome Gwen Stefani. Dadah, bye bye.
1: Back to Back song pilihan Youngsters.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan cerdas cermat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
3: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya, karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan setuju sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semata kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan Komunikasi Pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang

0: menghargai transparansi menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box. Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Chum. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: JFM.
1: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
2: Biarin aja, kamu telepon balik.
1: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
3: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
1: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
3: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
4: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di tiga negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, dua di antaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, dua di antaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dua di antaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release. On DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
2: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
2: Wah. Ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
2: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Mempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar nggak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Pasti ada deh momen-momen kita tuh susah buat menerima diri kita. Ngerasa perasaan yang kita rasain itu cuma baper aja dan gak valid. Nah, Valeri Utomo, musisi cantik asal Surabaya ini, coba buat ngegambarin kejujuran dan penerimaan diri lewat singlenya Jujur. Istimewanya, single ini ditulis dalam waktu 2 jam aja loh, Yalsters. Lagu yang dirilis pas momen Natal 2024 ini, Yalsters, nyoba buat kasih spirit ke kamu kalau kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan yang kamu rasain itu, kamu gak benar-benar sendiri. Valeri Utomo lewat single Jujur jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM support musisi lokal.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: Well, who's next?
1: Bulan ini di DJ FM, spesial ulang tahun Surabaya. Jaga

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikalnya yang stars. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di Bantolet Team.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita nggak disalahgunakan.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, yang pastinya kita bakal seru-seruan hari ini di jamnya Youngsters. Dengan aku puterin playlist di jamnya Youngsters siang hari ini, dan aku puterin juga requestan kamu atau playlist kamu, and of course kasih kamu tips atau info terupdate di minggu ini ya. So jangan kemana-mana Youngsters, stay update, stay tune, and stay happy. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu dari Ziva Magnolia, ada Get Over Here.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai deh.

Akhirnya kita dipertemukan lagi kembali di hari Senin yang cerah dan happy ini ya, yang setelah long weekend kemarin yang vibesnya tidur, tenang, bangun siang, healing tipis-tipis dan nongki atau mengisi vacation, sekarang harus balik ke realita lagi ya. Balik ketemu alarm pagi, balik buka laptop, balik lihat chat kerjaan dan tugas yang mulai numpuk perlahan-lahan ya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang sesnapa juga hidup emang harus tetap berjalan. Kalau gak kayak gini nanti gak bakal kaya-kaya ya. Dan semoga long weekend kemarin cukup buat recharge energi kamu ya. By the way, gimana nih hari pertama balik aktivitas, masih ngantuk atau masih males gerak atau udah mulai semangat lagi nih? Oh ya, yang sus, by the way, sorry banget ya kalau suara Hans agak serak dan abis ini karena lagi radang dikit nih ya. Jadi kalau dengar suara Hans tiba-tiba crack dikit, anggap aja bonus lah ya, efek hari Senin gitu. Dan by the way, stay healthy juga buat kamu ya, yang sus, karena cuaca akhir-akhir ini tuh gak tentu banget. Kadang panas terik kayak lagi di oven ya, tahu sendiri lah ya panasnya Surabaya kayak gimana. Terus sorenya tiba-tiba hujan gitu dan malamnya tuh dingin banget. Padahal katanya udah masuk musim kemarau loh ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya buat kamu ya. Terus minum vitamin, jangan sering kehujanan ya, dan jangan sering begadang juga nih. Buat Gen Z nih yang sering begadang nih, ayo mulai dikurangin dikit-dikit ya. Yang jelas hari Senin itu emang paling cocok ditemenin musik yang enak ya, biar mood pelan-pelan naik. Makanya siang hari ini Hans bakal nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti barengan playlist asik dari jamnya Youngsters. Buat kamu yang sekarang lagi kerja, lagi kuliah mungkin ya, atau mungkin lagi di jalan, atau mungkin ada yang lagi makan siang di warteg gitu ya, atau malah lagi nyicil ngumpulin mood setelah liburan ya, sini merapat-merapat. Dan seperti biasa, kamu boleh banget request ke Hans ya lagu Indo favorit kamu yang pengen Hans puterin hari ini, di siang hari ini. Mau lagu galau, lagu semangat, lagu move on dari liburan pun juga boleh ya. Atau mungkin lagu lagi yang kamu repeat terus akhir-akhir ini, langsung aja gas kirim ke Hans dan rekomendasiin ke Hans ya. Update lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau DM aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Dan ceki-ceki di Instastory, di situ aku sudah drop question box, jadi tinggal kamu isi dengan nama penyanyi dan juga lagu yang pengen, judul lagu yang pengen Hans masukin ke playlist hari ini ya. Dan yang sus, jangan lupa kalau hari ini Senin dan nanti di hari Minggu ada Indo 20, terus support musisi favorit kamu ya lewat gabungan terus di jamnya yang sus, rekomendasiin terus, request terus di question box ya, ada di Instastory. Dukung terus nama penyanyi yang pengen kamu support terus sampai masuk ke Indo 20 di hari Sabtu dan Minggu besok ya. Dan by the way, buat kamu yang lagi di Surabaya nih ya sekarang, atau mungkin lagi di luar kota dan gak punya atau gak sampai frekuensi kita di 94.8, boleh banget kamu dengerin kita di radio digital kita ya, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Atau by website juga bisa banget, yang tinggal streaming, karena biasanya orang-orang tuh sering banget lewat streaming ya, karena kalau aplikasi biasanya terlalu berat, gak cukup memorinya ya. Jadi tinggal streaming aja by website di www.djfm.co.id. Dan yep, Youngsters, siapin kopi kamu, tarik nafas dulu ya pelan-pelan, dan kita mulai rutinitas hari ini. Di hari Senin ini kita jalanin bareng-bareng ya, cuma di jamnya Youngsters, dengan puterin lagu-lagu yang seru. Salah satunya ada Nabila Taqiyah dengan CG.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

sayang. Kita usahakan lagi sayang, lagi rumah 2 miliar itu ya, tapi kerja dulu. Kadang dengar lagu ini tuh rasanya kayak ayo semangat lagi deh, walaupun hidup lagi capek-capeknya ya, tapi tetap harus jalan pelan-pelan buat ngejar apa yang kita mau ya Sos ya. Kita usahakan lagi secara pelan-pelan, gak usah gerasa-gerusu, yang penting kamu sampai di tujuan ya. Dan ngomong-ngomong soal semangat nih, untungnya dari tadi banyak banget Hans ya yang nemenin Hans di siang hari ini, yang Sos yang nemenin Hans di siang hari ini. Dan ada lagi yang ada yang lagi kerja sambil dengerin di JFM, ada yang lagi di jalan, lagi makan siang, sampai lagi nyari mood buat ngelanjutin aktivitas kamu di siang hari ini ya. Aku mau bacain dulu yang dari WhatsApp yang Sos, karena udah banyak banget yang masuk hari ini. Yang paling gercep di WhatsApp ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian mau dengerin atau mau minta diputarkan lagunya Rimar yang Biasa-Biasa Saja atau BBS katanya ya. Siap Kak Fabian, ditunggu setelah ini aku puterin. Aku amanin di playlist buat kamu ya, gabungan di awal. Jadi jangan kemana-mana Kak Fabian, ditunggu ya. Lanjut ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Gimana Mas Ferdi hari Senin ini setelah kemarin kamu libur panjang ya? Harusnya udah balik semangat lagi ya, karena hari ini Mas Ferdi mau request lagunya It Gitaf yang judulnya Sediaku Sebelum Hujan ya. Ya walaupun kemarin habis hujan ya, kalau gak salah ya, di Surabaya. Kebetulan aku kemarin di luar kota lagi, jadi gak tahu di Surabaya hujan atau enggak. Tapi kayaknya di cuaca hari ini requestan Mas Ferdi cocok banget ya, karena di luar aku lihat lumayan mendung ya. Jadi kayaknya ini juga pertanda requestan Mas Ferdi ini bakal turunnya hujan ya. Wah, ditunggu aja Mas Ferdi. Thank you buat rekomendasinya di siang hari ini. Dan katanya sehat selalu Han. Siap, thank you. Kamu juga sehat selalu ya Mas Ferdi. Jangan lupa minum vitamin, jangan lupa makan yang cukup dan dikurangi begadangnya ya. Dan lanjut ada dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang. Hari ini Kak Zulia mau request lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk, dari Zulia di Jakarta. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan di Anggi seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Thank you buat Kak Zulia. Kamu semoga di sana juga tetap semangat, tetap tersenyum dan bahagia selalu ya. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar semuanya di hari Senin ini sampai di hari weekend besok. Amin. Ditunggu ya Kak Zulia.

nanti aku puterin kayaknya sekitar jam 12 siangan karena sesuai urutan juga. Jadi jangan kemana-mana Kak Carmelita, stay tune terus barengan sama Has di jamnya sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Ali Gozali. Halo Mas Ali Gozali dari Pasuruan, yang katanya Ane mau request lagunya Wijaya 80 dong yang terakhir kali, tolong diputerin ya. Siap, siap laksanakan Mas Ali, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin buat kamu, jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Andika. Halo Kak Andika, selamat siang. Hari ini Kak Andika katanya mau izin yang sus request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian ya, yang judulnya Takkan Terulang. Siap, tadi sama dengan Kak Vika ya, rekomendasi dari Mas Andika di siang hari ini. Oke, yang sus pokoknya ditunggu aja dan masih bisa update requestan kamu sampai jam 1 siang nanti. Tinggal update-update aja by WhatsApp di 081-888-0948 atau by Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal cari di Instagram kita @djfmsurabaya ya. Kamu tinggal DM aja di situ, di DM kita tinggal drop aja nama penyanyi dan juga lagunya. Dan kamu bisa juga ceki-ceki di Instastory yang sus karena Han sudah drop question box yang bisa kamu isi. Kamu tinggal cari aja story yang ada muka akunya, ada tulisan logo jamnya yang sus di atasnya, dan ada question box, kamu tinggal isi aja. Oke, pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku puterin dulu lagu yang sudah direkomendasiin sama Kak Fabian, ada lagu Rimar, Biasa-Biasa Saja, spesial buat kamu.

0: Jaja. DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Kalau tadi udah aku puterin ya lagu yang direkomendasiin sama Mas Ferdi soal lagu Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Nah sekarang kayaknya kita masuk ke fase pas hujannya turun beneran ini ya. Dan akhirnya Yansos yang ditunggu-tunggu ya, para penikmat lagu galau terus lagu hangat dan menenangkan resmi rilis juga setelah sempat bikin penasaran lewat beberapa single sebelumnya ya. Akhirnya It Gitaf resmi merilis album keduanya yang penuh, yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Dan jujur ya Yansos, dari judulnya aja tuh udah kerasa banget vibes overthinking, malam hari bengong di jendela sambil denger hujan, tiduran di kamar sambil denger hujan gitu ya. Dan pura-pura gak apa-apa ya, padahal kepala lagi rame banget nih. Dan album ini resmi dirilis tanggal 15 Mei 2026 di seluruh platform resmi di streaming digital ya. Dengan total 12 lagu yang ternyata saling nyambung satu sama lain yang serius. Dan yang bikin menariknya juga nuansa musik di album ini tuh tetap khasnya It Gitaf banget ya. Yang hangat, pelan, dan intimate pastinya itu ya. Tapi sekarang ditambah sentuhan country yang manis dan juga ringan gitu ya. Dan It Gitaf juga gak sendirian nih di album ini yang serius, ada beberapa kolaborasi spesial yang ikut hadir. Salah satunya ada Hindia di lagu Masih Ada Cahaya dan juga Derek di lagu Setengah Langit. Dan di lagu Hindia ini, yang collab dengan Hindia ini, Masih Ada Cahaya akan rilis di tanggal 19 Mei 2026. Karena hari ini masih tanggal 18 Mei, jadi kemungkinan besok udah rilis dan besok bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya di jamnya yang serius ya. Khususnya besok bakalan Hans puterin, jadi stay tune aja besok ya di jam 11 sampai jam 1 siang. Dan by the way, dua kolaborasi ini katanya ikut bantu nyampein perjalanan emosional yang pengen diceritain Gita lewat lagu atau lewat album ini. Karena menurut pengakuan It Gitaf sendiri tuh, album ini lahir dari pengalaman jatuh cinta yang terasa baru banget buat dirinya gitu. Jadi first impression lah bisa dibilang kayak gitu ya. Bukan cuma soal bahagia juga sebenarnya, tapi juga tentang tantangan, perbedaan, belajar memahami satu sama lain, sampai gimana caranya bertahan di dalam hubungan gitu. Jadi gimana caranya kamu memahami pola komunikasi di antara hubungan gitu ya. Waduh, dalam ya. Makanya album ini tuh kerasa personal banget yang serius, kayak lagi baca diary seseorang yang lagi belajar tumbuh lewat cinta gitu ya. Aku curiga sebenarnya ini It Gitaf tuh bernyanyi dengan menyampaikan suasana hatinya. Jadi ini semua curhatan, lagu-lagunya, album-albumnya ini curhatan It Gitaf ini ya kayaknya ya. Dan by the way ya, dan juga lama-lama Hans ini kayaknya bakal nyebut It Gitaf ini Queen of the Rain deh kayaknya. Soalnya coba aja deh lihat ya, lagunya tuh banyak banget yang vibesnya tuh hujan semua. Ada mendung nih, ada berusaha di bawah hujan, ada sedia aku sebelum hujan, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua tentang hujan pasti ada It Gitaf di situ ya. Pokoknya emang Queen of the Rain ini bakal jadi maskot hujan gitu ya. Dan buat ngerayain perilisan album ini, by the way yang ses, It Gitaf juga ngadain acara intimate bertajuk Berusaha di Bawah Hujan, immersive album experience ya, di Teater Salihara. Dan konsep acaranya tuh immersive banget, mulai dari listening session, akustik, performance, sound bed, sampai dengan CD singing ya. Jujur aja, It Gitaf tuh punya kemampuan bikin lagu yang rasanya kayak lagi diajak ngobrol gitu ya, pelan-pelan, hangat, sederhana, terus nusuk gitu ya, lama-lama ngenak gitu ya. Jadi siapa nih yang hari ini sudah mendengarkan album terbaru dari It Gitaf? Kalau belum nih, coba aku puterin ya lagu terbaru dari It Gitaf dengan album terbarunya ya, ada Berusaha di Bawah Hujan, spesial buat kamu.

0: Siksi. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Hah, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

satu rekomendasi lagu dari Kak Sano yang sudah terputar hari ini. Thank you Kak Sano udah ngerekomendasiin lagu yang manis dan bikin kita sedikit throwback gitu ya. Dan jujur aja vibes lagunya tuh emang pas banget buat nemenin siang kayak gini yang cuacanya lagi sendu-sendu mendung gitu ya. Adem, hangat, dan bikin pikiran tuh tiba-tiba jalan kemana-mana gitu ya. Dan ngomongin soal cinta dan masa lalu nih yang sos, tadi kan vibes nostalgia ya. Dan ternyata ada juga yang nitip lagu buat nemenin cerita soal masa kini dan mungkin harapan buat masa depan juga. Ada dari Mang Tia yang sudah drop rekomendasi lagunya nih. Katanya mau diputerin lagunya Nuka yang judulnya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke Mang Tia, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu mau dengerin lagunya Payung Teduh yang judulnya Akad. Maaci Kak, siap. Ditunggu Kak Ayu, ditunggu sampai jam 1 siang nanti ya. Sampai playlist kamu terputar sama Hans. Oke, okay? Dan yang sus, kalau dari WA kan udah selesai aku bacain nih. Sekarang kita geser ke Instagram ya. Buat aku bacain yang sudah drop di DM dan juga question box. Tapi aku bacain dulu yang sudah drop di DM Instagram kita ya. Ada dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini Mas Kevin mau request lagunya Yovie Widianto yang featuring Tiara Andini yang judulnya Bukan Untukku. Tolong diputerin ya. Siap Mas Kevin, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut aku bacain yang sudah drop di question box yang hari ini. Yang sus, ada dari yang paling gercep di bawah sendiri ya. Aku bacain dari bawah. Ada DKBC underscore Aziri yang hari ini katanya mau dengerin Di Ujung Minggu dari Mesahira. Kakak Han, semangat siarannya ya. Thank you KBC ya. Semoga kamu juga selalu semangat menjalani hari Senin ini ya. Dan apapun aktivitas kamu berjalan lancar. Thank you KBC. Ditunggu buat rekomendasi lagunya terputar sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Nabila Afsarini yang sama dengan Pak KBC yang katanya yuhu Di Ujung Minggu dong dari Mesahira bang. Siap, ditunggu aja ya. Ada juga dari kasals.fm yang katanya selamat hari Senin, mau request lagu Hacunya Salma Salsabil ya. Makasih, siap ditunggu ya. Lagu Hacu bakalan masuk ke playlist hari ini di siang hari ini buat nemenin kamu yang lagi kerja ya. Ditunggu aja buat kasals.fm ya. Setelah ini aku amanin di playlist. Ada juga dari Kawirwan FM yang katanya pengen dengerin lagunya Roni Parulian ya, judulnya Pesona Sederhana. Siap, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu. Ada juga dari KDG Station ya, yang hari ini katanya pengen request lagunya Anggi Carvalho ya, yang judulnya Remuk. Siap, ditunggu aja. Setelah ini, oh tadi udah aku puterin kalau gak salah. Kalau gak salah inget ya, aku udah puterin, udah masuk playlist. Barusan aku cek, jadi lagu dari Anggi Carvalho yang Remuk sudah terputar hari ini di siang hari ini di jamnya yang search. Dan kalau mau request lagu yang lain boleh banget ya. Lanjut, ada dari Kak Andita Pantau yang pengen dengerin lagunya Rimar yang Biasa-Biasa Saja. Oh ini Kak Fabian yang tadi udah aku bacain di WhatsApp dan udah aku puterin ya lagunya buat kamu Kak Fabian. Ada juga dari Kak Sania yang hari ini katanya mau izin request lagu Cegil dari Nabila Takia dan juga Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Makasih, siap, ditunggu aja, nanti aku amanin buat kamu. Dan by the way lagu Cegil tadi udah aku puterin di awal banget ya. Jadi kayaknya aku bisa puterin yang dari Samuel Cipta Pencuri Malam buat kamu. Lanjut, ada dari Kak Zivalas Jawa yang hari ini pengen dengerin lagu Ziva Magnolia yang judulnya Kata-Kata. Ada juga dari Kak Admin Lamtur yang hari ini katanya mau rekomendasiin kamu semua lagu Pamungkas yang Berapa Kali Kita Memaafkan. Siap, ditunggu Kak Admin Lamtur. Udah lama nih aku gak lihat Kak Admin Lamtur gabungan ya. Ditunggu aja Kak Admin Lamtur, habis ini aku masukin ke playlist buat kamu yang sudah kembali gabungan lagi di jamnya yang seres ya. Ada juga dari Kak

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Satu lagu dari kamu ke admin. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Dan lanjut Yansos, by the way, aku kasih info kamu nih, karena lagi rame banget di timeline dan lagi banyak dibahas ya tentang kabar kesehatan yang bikin hah, apalagi nih. Karena kebelakangan ini sering muncul kabar soal ditemukannya kasus hantavirus di Ketapang. Dan kabarnya Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tuh juga mengonfirmasi ya, ada satu pasien yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat serangan dari infeksi virus tersebut. Kasus ini juga disebut jadi temuan pertama hantavirus di wilayah Ketapang. Tapi tenang dulu Yansos, ini beda sama COVID ya, jadi jangan panik. Kalau hantavirus itu penularannya bukan dari manusia ke manusia, melainkan dari hewan pengerat kayak tikus. Virusnya itu bisa nyebar lewat urin.

gitu ya, kotoran atau enggak air liur tikus yang terhirup sama manusia. Apalagi kalau lingkungannya tuh aduh pengap, lembab, berdebu atau jarang dibersihin ya. Ih, jangan ya, jangan sampai ya yang sus. Makanya nih, buat kamu yang kamarnya mulai ada vibes yang kayak gudang abandon gitu ya, ayo mungkin ini waktunya kamu buat beres-beres dikit ya, yang sus. Jangan males, karena ya gimana pun itu juga tempat yang kamu tinggali gitu ya. Jadi usahakan bersih dan tetap terhindar dari segala penyakit. Dan untungnya sampai sekarang belum ditemukannya penyebaran ke warga lain di sekitar lokasi pasien tersebut ya. Dan tim kesehatan juga masih terus memantau kondisi di sekitar biar tetap clear dan aman. Tapi tetap aja yang sus, hantavirus ini perlu diwaspadai ya, karena bisa ngeganggu paru-paru dan ginjal loh. Jadi jangan malas-malas deh buat bersih-bersih ya, mulai dari sekarang. Ya secapek apapun, pokoknya harus tetap sempetin buat bersih-bersih kamar tidur nih, terutama ya. Kalau gak sempet buat beberes rumah ya, gak apa-apa beberes kamar dulu aja, yang kecil-kecil dulu aja ya, gak apa-apa. Karena ya di situ kamu tempat tidur, tempat melakukan segala aktivitas, jadi ya diusahakan tetap bersih. Kayaknya rajin bersihin rumah atau gudang gitu ya. Terus tutup celah masuk tikus, nah itu wajib tuh. Terus kalau bersihin area kotor pakai masker dan sarung tangan. Dan juga jangan kontak langsung sama tikus atau kotorannya. Biasanya kalau lagi bersih-bersih lorong-lorong gitu kan ada ya kotoran-kotoran tikus. Nah itu hati-hati yang ses, usahakan kamu tetap steril dengan pakai masker dan juga pakai sarung tangan. Pokoknya setelah bersih-bersih pun juga harus langsung cuci tangan yang bersih ya. Dan kalau bisa pun juga mandi yang bersih. Intinya sih tetap tenang ya yang ses, jangan cuek juga ya. Walaupun belum ada desas-desusnya, tapi ya siapa tahu amit-amit ya. Tapi mungkin bisa waspada mulai dari sekarang ya ses. Karena kita gak ada yang tahu kapan kita bisa libur 2 minggu jadi 2 tahun lagi ya. Ah semoga enggak ya. Oh ya, jaga kesehatan ya ses, karena itu tuh penting banget. Apalagi jaga kebersihan itu wajib banget ya hukumnya. Dan juga apalagi cuaca sekarang nih lagi gak jelas yang ses, kadang panas banget, tiba-tiba hujan deres, angin dingin ya, malahan panas siangnya panas malamnya dingin ya. Itu yang biasanya bikin tubuh kita jadi sering drop ya. Kayak sekarang aku nih lagi agak-agak drop dikit ya. Tapi gak apa-apa yang ses, kamu harus tetap semangat. Jangan lupa jaga pola makan, istirahatnya nih yang wajib dijaga nih. Karena kebanyakan dari sekarang kan lagi musimnya orang-orang lembur ya. Ya walaupun banyak kerjaan pun juga harus balance dengan istirahat kamu ya ses. Jadi jangan dipush terlalu, karena ya apapun kondisinya utamain kesehatan kamu biar tetap fit sampai kamu menjalani aktivitasnya nanti ya. Oke, dan sekarang aku lanjutin buat puterin lagu yang sudah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham dari DM Instagram tadi ya, dengan lagu Tiara Andini, Bukan Untukku, spesial buat kamu di siang ini.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Baik Zaira, di ujung Minggu Playing yang menandakan akhir dari siaran kita yang tidak terasa ya. Kebersamaan kita di jam yang siang hari ini sudah sampai di ujung acara. Thank you so much buat kamu yang masih nyempetin stay tune barengan sama Has yang udah nemenin siang hari ini. Sambil kerja, makan siang, rebahan di jalan mungkin ya. Rebahan atau mungkin lagi di jalan sampai yang tadi aktif banget kirim request dan cerita-cerita randomnya. Semoga playlist hari ini bisa nemenin mood kamu ya. Ngurangin sedikit penat dan juga bikin hari kamu jadi lebih ringan untuk menghadapi Senin hari ini ya. Buat yang habis long weekend terus sekarang balik kerja lagi ke realita, semangat, pelan-pelan aja jalaninya. Yang penting jangan nyerah dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Yang ses karena cuaca lagi gak nentu banget soalnya. Kadang panas, kadang hujan, ditambah sekarang badan gampang drop ya kalau kurang istirahat. Pokoknya jangan lupa makan, minum vitamin, dan tidur yang cukup. And tentunya thank you buat yang udah dengerin DJ FM hari ini lewat radio streaming ataupun on ears yang sudah bisa kamu dengerin di platform manapun ya. Kalau mau tetap update playlist dan info seru lainnya, langsung aja follow Instagram kita @DJFMSurabaya. Dan tentunya thank you yang hari ini juga masih nyempetin gabungan di DJ FM dimanapun kamu berada. Dan kayaknya buat nutup siang hari ini, aku bakal puterin lagu yang relate sama kehidupan banyak orang sekarang ya, tentang capeknya rutinitas tapi tetap dijalani pelan-pelan. Gak apa-apa ya, so stay healthy, stay tune terus dan stay update. Dan nanti bisa dengerin DJ Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Dan buat sekarang sebagai penutup di siang hari ini, dengerin lagu Hacu ya dari Salma Salsabil spesial buat kamu.

0: pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Youngsters, aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallion, Star. Jadi lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di Bantolet Team.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search, tau gak sih?

0: apresiasi sama sekali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hit song dari Silent Open Up ini berhasil masuk dalam kategori Best Song Asia di Music Japan Awards 2026. Silent Open Up sendiri berhasil mengungguli musisi Indonesia lain kayak Fizz dan juga 420. Dan Tabola Bali sekarang bersaing dengan lagu-lagu hits Asia lain, termasuk single Golden yang jadi original soundtrack K-pop Demon Hunters.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal menunggu giliran. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, nggak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Dengar. Terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.
3: Coba mengingat lagi semua yang kulihat.

0: FM.
1: Re, dang deloan niki RCTI nang channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu,
6: aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh, teh siapa?
8: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Raff.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Di konser pertunjukan Dua Dunia oleh Bilal Indrajaya di Jakarta, penyanyi yang ngehits lewat single Niscaya ini ya Stars, ngumumin plus ngebawain single yang belum dirilis berjudul Ulang Tahun Kita, yang ditulis spesial untuk putra pertamanya Rajendra, di mana ulang tahun Bilal dan anaknya ini ada di tanggal yang sama ya Stars. Tungguin ya lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ FM, aku Nadia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu Nelangsa Pasar Turi by Bilal Indrajaya. Aku tunggu ya, terima kasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana-gimana awal kecintaannya sama mangrove? Kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbonsisita 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi senang banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM. Makasih.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Teor V dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On BTS.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?
1: Puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Nanti DJ Highlight by DJ FM. Grup Nona lagi-lagi bikin bangga nih Hiasters. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih Hiasters. Single mereka yang lain juga ada di posisi 3, 5, 7, 8, dan 9.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya. Hati-hati, blas.

0: bulan. Tapi mindsetnya sekarang jangan karena takut ditilang, tapi karena keselamatan kamu itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang terus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Kera dari Sekolah Sing Chong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till The End by Rose. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Young Rich Idol. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! Main for point di JFMDL to media, Youngsters Radio. Ya, apa kabar lagi, Youngsters? Di hari yang baru pertama juga mungkin ya bisa dibilang untuk minggu ini. Gimana kabarnya? Semoga so far so good. Karena Kiki siap masuk dari jam 3 sampai jam 6 sore nemenin kamu pastinya only on Sunset Vibes. So, Youngsters, you better stay tune pastinya. Seperti biasa aja, dengerin ya di JFM Surabaya.

You're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate Young Stars Radio. Dan masih barengan sama Kiki juga Young Stars ya. Karena seperti janji kok aja, kalau aku bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Mengudara di program Sunset Vibes, dimana kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu dong, pastinya yang utama. Makanya aku mau ngundang kamu untuk gabungan yuk sore hari ini yuk. Boleh banget chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun kamu DM ke akun Instagram @DJFMSurabaya. Boleh banget kamu drop langsung judul lagu beserta musisi yang kamu rasa lagunya tuh cocok ya menemani hari Senin yang sore-sore gini lagi mendung syahdu gitu bawaannya. Setelah aku puterin tadi ada Never Forget You dari Zara Larsson yang terus-terus dilanjut juga sama Tim Impala dengan lagunya yang Dracula. Well, aku kasih kamu satu lagu dari Edison Ray Youngsters, Diet Pepsi nih untuk sore hari ini. Tapi itu kan dari aku. Kalau dari kamu gimana? Aku tungguin ya Stars ya. Pastinya cuma di DJ FM Surabaya yang sudah bisa kamu dengerin dan bakal nemenin kamu lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM ataupun secara streaming di www.djfm.co.id dan bisa juga lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store.

pastinya belum Sunset Vibes namanya yang stars ya, kalau kita belum listening party gitu kan. Nah, sore hari ini ada yang spesial banget lagi diperbincangkan di mana-mana ya stars ya, karena the legend atau mungkin kamu kenalnya sebagai King of Pop yang satu ini baru aja dibikin filmnya, udah tayang juga di bioskop selama beberapa waktu kebelakang ini. Tapi yang sensasinya nggak sampai di situ aja, bukan cuma karena filmnya ini mengangkat kisah hidup dari seorang Michael Jackson, tapi juga kamu benar-benar merasakan presence-nya, kamu merasakan kan lagu-lagunya tuh kayak hidup lagi. Habis itu youngsters ya, banyak musisi-musisi yang terinfluence akhirnya dari seorang Michael Jackson ini. Yang baru-baru ini rame ya kan, ada Drake youngsters. Tapi kita bahas lebih lanjutnya nanti dulu ya, sabar. Karena kalau sekarang Kiki mau spill dulu aja lagu-lagu dari Michael Jackson nih youngsters, yang udah di remake ya. Jadi ini adalah versi terbarunya, versi yang masuk dan menjadi bagian daripada film biopiknya si Michael Jackson ini, yang sebenarnya juga diangkat dari lagu-lagu hitsnya si Doi. Jadi boleh banget youngsters kalau kamu merasa lagu favorite aku dari Michael Jackson yang dulu tuh emang ini banget Ki, nih bisa banget ya youngsters kamu ikutan pollingnya, kamu vote lewat Instagram, di Instagram story pastinya akun @DJFM Surabaya ya, atau DM juga ke sana ke akun yang sama, atau boleh juga kamu chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 buat pilih lagu-lagu dari Michael Jackson. Karena yang pertama pasti dan harus ada menurut aku ya youngsters ya, lagu dari Michael Jackson yang tergabung di Jackson 5. I'll be there. Yes, I'll be there. Lagu yang satu ini juga gotta be there dong.

Karena nih youngsters ya, ini tuh mengingatkan momen-momen ketika Jackson sekeluarga gitu kan ya. Jackson bersaudara sih berlima ini masih pada piik-piik, masih pada kecil-kecil gitu kan. Tapi gak bisa dipungkiri kalau suaranya itu udah pada enak sedari dini gitu ya. Kok bisa? Dan bukan cuma satu dua, sekeluarga paling depan kayaknya begitu pembagian suara gitu. Gak pakai antri-antri, bener-bener talented youngsters 100% ya. Nah, selain lagu dari Jackson 5, aku juga kasih kamu nih menjadi pilihan kamu juga, boleh nih youngsters ya, lagunya yang

Gimana? Udah mulai berpikir, aduh, masa pilihan keduanya sih di Legion ini? Alamat susah nih. Ya jujur, karena dari aku sendiri juga ngerasanya gitu, yang setelah tadi pas pilih-pilih lagunya. Susah nih yang kali ini, karena kita lagi ngomongin King of Pop gitu loh. Mana ada sih lagunya Michael Jackson yang gagal? Kayaknya semuanya tuh pada mantap, iya. Habis itu iconic juga, iya. Kayak membawa kita ke era tertentu aja gitu loh ya. Sebagai salah satu yang mungkin besar dengan lagu-lagunya Michael Jackson, aku ngerasa pilihan hari ini emang sulit sih, jujur. Jadi sebagai votersnya, sebagai kamu yang harus ikutan pilih untuk seru-seruan lagu-lagunya Michael Jackson nih di listening party nih sore hari ini, kayaknya bakal lebih PR lagi sih. Karena aku juga masukin satu lagunya yang bukan cuma oke atau iconic di lagunya aja, tapi aku inget banget dulu aku pernah di tahap takut lihat video klipnya. Hah? Kenapa Ki? Karena emang seseram itu, youngsters, konsep zombie itu belum terlalu diperkenalkan ya. Dan sebagai anak kecil ngelihat video klip dari lagu Thriller Night yang satu ini nih, aduh, agak ada deg-degannya gitu loh melihat corpse ini gitu ya, zombie-zombie ini joget-joget. Gimana perasaan kamu sebagai anak kecil loh waktu itu? Karena kalau sekarang ya, aku ngerasanya sih lagu yang satu ini justru terdengar ini aja, nostalgic aja buat aku. Atau kalau buat kamu ternyata juga nih youngsters, jangan-jangan ya, tenang, sabar dulu sampai di situ ya. Karena lagu berikutnya nih gak kalah seru dari Michael Jackson juga ya, youngsters. Project solonya ya, bukan grup seperti Jackson 5 tadi gitu kan. Ini juga adalah lagunya Michael Jackson as a soloist ya, youngsters. Sebagai King of Pop itu, Masa iya di apa, song list aku nih, di pilihan lagu di listening party kali ini, gak

Karena youngsters, apapun yang terjadi selama beberapa jam, selama setengah hari lebih sedikit ini, ya paling benar, paling tepat udah dijogetin aja udah. Gak usah lah itu yang namanya pusing-pusing. Gak usah lah kamu merasa galau, ya kan? Yang lemah, letih, lesu, istirahat dulu, tarik napas sambil, ya kan, seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini. Aku tungguin pilihan kamu. Ya, karena kayaknya lagunya cukup susah nih untuk sore hari ini. Jadi ada waktu yang cukup lama juga buat kamu menentukan pilihan dari lagu-lagu Michael Jackson nih. Sore hari ini mana yang kira-kira harus terputar ya, stars. Meskipun ya, aku sebenarnya sorry for not sorry. Meskipun aku tuh ngerasa, aduh, setiap hari kasih kamu pilihan yang kayaknya bikin galau terus, bikin nambah-nambahin beban pikiran aja Kiki ini gitu ya. Tapi sekali lagi, aku cuma bisa bilang minta maaf ya, stars. Karena kalau katanya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Ya, sampai selama-lamanya. Selama kita masih terikat dengan janji, selama masih ada waktu, ya kita mah manusia, saling memaafkan aja udah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong.

0: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru, Jagoane Surabaya. DJ Hat.

Yo, siapa nih yang stars yang kemarin ya menjalani long weekend-nya? Sorry, bukan long weekend, super long weekend. Gak tanggung-tanggung ya, dari hari Kamis, abis itu dilanjut Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Jadi masih kaget gitu kan, ketika masuk ke hari Senin rasanya kayak, apa nih? Badannya dipaksa kerja lagi. Waduh. Atau jangan-jangan kemarin kayaknya menghabiskan waktu untuk rest day, emang ya youngsters ya, memanfaatkan waktu untuk istirahat, rebahan, quality time, tapi yang deket-deket aja, nonton pawai jangan-jangan ya, yang kayaknya kemarin super duper rame. Wah kacau sih emang ya. Yang juga mengawali rangkaian acara, karena emang pas banget gitu di bulan Mei ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun dari kota kita tercinta, ya kan ya stars ya. Udah siap kira-kira untuk menyambut acara-acara yang pastinya nantinya juga bakal menghiasi jalanan Surabaya ini? Karena gak main-main ya, aku rasa nih kemarin meskipun judulnya adalah hari libur, tanggal merah, tapi jalanannya gak libur sama sekali. Jalanannya bener-bener rame, padat ya stars ya. Aku rasa itu bukan cuma warga Surabaya yang berkumpul di situ, tapi banyak juga dari daerah-daerah lain yang saking penasarannya gitu dengan pawai yang kayaknya emang wow. Belum lagi juga kemarin tuh kayaknya banyak banget event ya yang seterusnya. Ada Raisa juga kayaknya datang ke Surabaya, konser di TP apa ya. Terus habis itu ada salah satu band indie rock yang juga lately lagi naik namanya, karena kemarin sempat menjadi pengisi dari salah satu film, ngisi soundtracknya gitu. Dan filmnya emang ya kita harus akui ya stars ya, bagus, menampilkan cerita yang fresh, yang gak itu-itu aja. Terus ini juga relatable di masa sekarang ya kan, terutama kalau kamu adalah job seeker ya. Itu film Tunggu Aku Sukses. Nah kemarin Perunggu tuh menjalankan tour untuk album keduanya yang stars, yang adalah Dalam Dinamika. That's why bener-bener semua orang kayaknya pergi keluar rumah gitu kan. Yang alhasil ini yang namanya volume kendaraan memenuhi jalanan. Udah dah. Bener-bener ya, kemarin kalau kamu memutuskan untuk di rumah aja tuh kayaknya enak gitu. Gak harus berkelahi dengan orang-orang yang juga pada pengen keluar, pengen jalan-jalan gitu. Tapi kamu tim yang mana sih? Yang terus aku jadi penasaran nih. Apakah tim yang ya udah di rumah aja, atau bahkan udah pergi dari jauh-jauh hari meninggalkan kota Surabaya, atau justru liburannya sengaja mau di Surabaya-Surabaya aja karena mau mengikuti serangkaian acara itu tadi ya, yang super duper padat, super duper banyak ini youngsters. Tapi one thing for sure, ketika tiba di kalender kamu hari Senin lagi, waktunya kamu untuk produktif lagi, bekerja lagi sambil ditemenin sama Kiki biar gak kerasa gitu, biar gak suntuk ya kan bawaannya. Meskipun ya ada sedikit sindrom-sindrom, kita jadi ogah-ogahan, jadi ada fase ngumpulin nyawanya dulu gitu ya. Ya gak apa-apa, wajar banget itu Pak, sama hari Senin tuh identiknya begitu udah. Tapi as long as ada Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes Youngsters, everything gonna be okay, everything gonna be alright. Dan Kiki juga bakal menghibur kamu lewat lagu-lagu yang terputar nantinya di Sunset Playlist. Udah masuk beberapa rekomendasi untuk sore hari ini, jadi aku sapa dulu ya. Dari Mas Ferdi nih, tadi katanya pingin diputerin lagunya Martin Garrix barengan sama Love Young Matt. Okay, sambil didoakan sehat selalu nih Kiki nih, kebetulan. Makasih ya Mas Ferdi ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, supaya kalau sakit pun tetap ada gitu ya duitnya, rezekinya ya kan. Ya pokoknya all the best ya, doa-doa baik kita aminkan aja. Dan untuk lagunya sudah aku amankan,
ditunggu ya. Ada Mas Adnan juga untuk sore hari ini. Selamat sore Mas Adnan. Lagi pengen diputerin lagunya Seza, Save the Day. Ini mancing-mancing nih, bahas-bahas film lagi nih kita nih. Karena belum lama aku juga habis menonton film yang diisi soundtracknya sama Seza ini, Save the Day ini, yang seharusnya itu film Hoppers. Bener-bener lucu banget filmnya. Kalau kamu suka tipe-tipe film yang animasi-animasi gitu, I think you might like it. Karena ceritanya ringan aja, terus lucu karena tokoh-tokohnya tuh mostly adalah ini ya, hewan-hewan gitu youngsters. Jadi I don't know, it's giving something fresh aja menurut aku. Satu film yang untuk daily, maksudnya bukan untuk yang mikir berat, berteori, enggak yang kayak gitu sama sekali gitu. Jadi quite entertaining aja rasanya. Bisa ditonton ketika kamu kayak lagi nyantai-nyantai makan gitu. Itu kayak mantep deh, cocok deh, pas gitu kan. Sambil menyiapin juga sore hari ini ada Kakak Shano ini ya, lagi di daerah Keputran katanya. Cuacanya agak membingungkan, aneh gitu kalau katanya Kakak Shano. Alias ini lagi hujan, tapi tuh langitnya yang panas gitu loh, Gi. Ini konon katanya ya, Mbak Kunti lagi lahiran. Waduh, jujur ya. Mitos yang satu ini tuh masih laris sampai sekarang ya. Aku juga gak ngerti siapa yang menciptakan teori yang satu ini. Tapi iya, lagi orang zaman dulu ya. Terutama mungkin kayak papa, mama aku, itu tuh adalah orang-orang yang memperkenalkan aku sama mitos ini. Ih, aneh deh, di luar hujan tapi gak mendung, panas, panasnya terik gitu lagi. Ini jangan-jangan kuntilanak lagi melahirkan. Siapa juga ayo yang masih percaya dengan adanya teori kuntilanak nih lagi lahiran nih di hari-hari begini nih. Aduh, tolong dong dicerahkan kita, tolong dikasih penjelasan secara ilmiahnya. Ayo coba, siapa nih yang mungkin mengerti apa namanya astrologi atau kerja di BMKG dan semacamnya, ini fenomena apa sih sebenarnya? Masa iya sih kuntilanak lagi lahiran ya kan. Sore hari ini mau diputerin lagunya Mama Madison aja ya, yang dead, soalnya tiba-tiba aku bosen aja gitu dengerin bittersweet. Betul, meskipun sama-sama dari Madison Beer ya, mungkin kita bisa variasikan aja Kakak Shanoy. Oke, ditunggu untuk lagu dead dari Madison Beer-nya. Sambil ada juga Mas Randy nih, Mas Randy. Aduh, Mas Randy sayang sekali ya. Pertama-tama aku ucapkan selamat sore dulu deh, karena tadi kan ada sedikit salam ya, selamat sore sayang gitu. Hey. Sambil mau diputerin lagu ya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Nah, selanjutnya aku mau bilang sorry ya sayang ya, karena lagu dari Taylor Swift udah keduluan sama ini. Siapa? Kakak Nadine nih. Kakak Nadine tadi langsung gercep rekomendasiin lagunya Taylor Swift, tapi yang Begin Again. Oke, baiklah. Karena hari ini Kakak Nadine kayaknya lagi capek banget, habis banyak kerjaan, katanya lagi ada proyek kuliah gitu. Itulah kenapa Kakak Nadine tuh sampai curi-curi waktu yang terus untuk request lagu di DJ FM. Tapi semoga dari segala lelahmu, dari segala rasa capek yang kamu rasakan saat ini, nantinya bakal berbuah manis ya. Gak apa-apa, kita mulai dari nol, kita pelan-pelan aja Kakak Nadine. Bahkan kalau katanya Taylor Swift, we can always begin again.

0: Tuesday. DJ FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate the most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
1: He is the woman, still away. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapat feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah pula.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Ini dia nih Hamster Drake lewat lagu terbarunya Whisper My Name. Kalau kemarin kayaknya gak cukup buat Drake bikin semua orang heboh gitu ya Hamster ya, lewat Spotify dan juga Apple Music, dimana Drake ini tiba-tiba rilis 3 album sekaligus. Gak ada aba-aba, gak ada marketing yang gimana-gimana. 3 album diunggah semuanya Hamster ya dalam waktu yang bersamaan, sampai bikin servernya jadi down. Nah, setelah itu ternyata Drake juga bikin gebrakan baru lagi ya Stars ya, untuk albumnya yang berjudul Iceman. Nih, kalau kamu baru aja dengerin lagunya yang Whisper My Name di Sunset Playlist, well, let me tell you, kalau ini adalah salah satu single yang masuk di album Iceman dari Drake, di mana di album ini sekaligus Drake itu bikin semacam tribute kepada Michael Jackson ya Stars. Yes, we all know Drake adalah salah satu soloist yang bisa dibilang sukses. Mungkin genrenya agak berbeda ya kalau kita bilang sama si Michael Jackson. Tapi Drake ini juga adalah soloist pria yang lagunya itu sampai saat ini adalah terbanyak didengarkan gitu ya Stars, atau terbanyak masuk di chart Billboard Hot 100. Jadi saking seringnya gitu ya kesuksesan Drake ini, akhirnya dia dedikasikan kepada seseorang yang sempat punya title King of Pop dengan membelilah salah satu aksesoris yang ikonik dari Michael Jackson, yaitu gloves yang ditaburi sama kristal-kristal gitu tuh ya Stars ya. Mungkin kamu sering banget lihat di performance-nya Michael Jackson yang selain ikonik dengan topinya, dengan jasnya, tapi juga ikonik sama sarung tangannya. Nah, sarung tangan itulah yang akhirnya dibeli sama Drake Youngsters. Harganya juga gak main-main ya, fantastis banget. Ada kalau dirupiahin tuh sekitar 1,9 miliar. Oh. Nah, itulah akhirnya Youngsters, kenapa kita harus mengakui nih di momen ini kalau Michael Jackson as a person, as a musician apalagi, itu pengaruhnya benar-benar besar banget. Kita juga tahu ada Bruno Mars ya, yang dulu sangat mengidolakan Michael Jackson, sampai-sampai ada di titik sekarang ini lagu-lagunya ngehit semua, terus juga banyak banget fansnya, selalu dinanti-nanti karya-karyanya. Jadi emang yes, Michael Jackson adalah icon, adalah seseorang yang harum gitu namanya di industri musik, bahkan terhitungnya berarti udah global ya Youngsters ya. Makanya gak heran kalau sampai ada film tersendiri untuk Michael Jackson ini, dan ala-ala tribute kayak si Drake itu. Kiki sore hari ini mau ajakin kamu untuk listening party aja deh kita ya, lagu-lagu dari Michael Jackson. Makanya ada 4 lagu sore hari ini Youngsters yang bisa kamu pilih lah ya. Kamu bisa vote dari 4 lagu ini, kira-kira yang kamu rasa paling mantep banget nih, paling cocok, paling pas ki untuk nuansa hari Seninnya kamu nih Youngsters. Kira-kira yang mana? Apakah lagunya Michael Jackson ketika si doi ini tergabung dalam Jackson 5 alias

Atau mungkin justru lagunya yang Billie Jean alias satu lagu hits dari Michael Jackson himself as the soloist youngsters as the king of pop yang justru menjadi lagu pilihan kamu sore hari ini.

Bahkan kalau katanya Mas Ferdi, aduh pilihannya susah banget Ki sore hari ini. Pada enak-enak semua, kok ya di remix semua gitu ya. Untuk menjadi pengisi-pengisi di film biopiknya si Michael Jackson ini gitu kan. Jadi bingung antara I'll Be There, antara Billie Jean ini, atau antara yang Beat It kalau katanya Mas Ferdi Youngsters. It's, tapi ada satu lagu lagi yang ketinggalan tadi kalau di listnya Mas Ferdi. Ada

0: penanda dari kesuksesannya si Michael Jackson juga gitu. Karena emang music video yang satu ini, music video dari Thriller ini, itu ngehits pada masanya. Bener-bener menyuguhkan visual yang gak biasa gitu loh, yang stars dari kebanyakan music video yang mungkin kayak sekedar menceritakan lagu yang identiknya dengan apa sih di jam-jam segitu ya, kayak cinta-cintaan yang ya udahlah gitu-gitu aja. Justru Michael Jackson mengambil konsep yang ada horor-horornya, yang ada thriller-thrillernya gitu.
1: The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood.
0: Tapi kalau Mas Ferdi sih jujur langsung memilih aja deh dari pilihan yang Kiki kasih ya, katanya aku

Yes. Satu lagu yang juga kayaknya belum afdol gitu rasanya kalau kita ngomongin Michael Jackson tapi gak ngomongin Beat It, yes, terus. Karena kita tahu ya, mendapatkan gelar King of Pop itu sendiri gak main-main perjuangannya. Benar-benar meniti karirnya dari masih kecil, habis itu tumbuh besar dengan penampilannya yang selalu extravaganza gitu ya, terus. Bukan cuma sekedar nyanyi aja, bukan cuma sekedar menyampaikan rasa dari lagunya aja, tapi juga Michael Jackson tuh ikonik sama tarian-tariannya, guys, ya. Ada koreografi-koreografi yang mungkin nggak banyak musisi pada zaman itu tuh miliki kualitasnya. Makanya lagu Beat It ini, youngsters, yang dulu aku ingat banget, aku punya kasetnya tau. Aku nontonin music video ini di sebuah kaset gitu, youngsters. Dan salah satu yang menarik perhatian aku jujur adalah music videonya Beat It ini, sama dulu ada judulnya Smooth Criminal. Nah, karena emang ini benar-benar seru banget, dimana menampilkan Michael Jackson rame-rame gitu, youngsters, ala-ala battle dance. Vibesnya Y2K banget ya, battle dance bahasanya. Tapi kalau yang Smooth Criminal tuh lebih identik ini lagi, gerakan dari Michael Jackson. Kalau kamu ingat ada namanya moonwalk. Nah, itu juga salah satu invention dari seorang Michael Jackson ya, sir. Jadi benar-benar kalau dibilang icon, kalau dibilang King of Pop tuh deserve banget gitu. Nah, tapi lagu mana dari King of Pop yang menurut kamu wajib hukumnya ada di listening party? Let me know, youngsters. Karena for now udah ada Galantis dengan Emoji yang direkomendasikan sama Mas Ali di Pasuruan. Enjoy, enjoy!

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, gimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus lagi.
2: Oh, fun fact, ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh wow, keren banget teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita, Yoga, saya sama Natasha, itu saling bekerja sama mengisi, merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Satu lagu dari The Adams yang Stars yang kayaknya jarang-jarang ya bisa Kiki puterin di Sunset Vibes ini. Mengingat emang lagunya The Adams tuh, aduh, termasuk lagu-lagu pria skena itu lagi. Tapi kenapa spesial Kiki puterin untuk sore hari ini? Ya, tidak lain tidak bukan cocok aja gitu dengan topik yang mau Kiki bawa ini ya, Stars. Kalau kamu adalah salah satu orang yang suka banget atau justru belum sempat nonton satu film produksi dari Aco Tenri yang adalah suka duka tawa nih ya, Stars. Kabar baik karena akan segera tayang di OTT Netflix ya. Tepatnya di tanggal 21 Mei 2026 nanti. Aku sih jujur ya menjadi salah satu orang yang excited. Bukannya apa-apa, kemarin nih pas filmnya lagi tayang kok yang gak ada jadwal kosong gitu loh ya, Stars. Padahal aku tuh pingin banget mendengar lagu The Adams yang satu ini kira-kira tuh dipakai di scene yang mana. Karena nih, karena aku personally memang suka banget sama lagunya The Adams yang Timur ini. Dari sekian banyak lagunya, kayaknya salah satu yang paling sering aku dengerin ya lagunya yang Timur ini. Dan sedikit mengulik cerita di balik lagu Timur ini sendiri, mungkin terdengarnya kayak romantis gitu ya, Stars ya. Aku juga bahkan kalau boleh oversharing sedikit ya, pernah mendambakan atau memimpi-mimpikan siapa ya atau when ya aku tuh diposting pakai lagu Timur ini ya, Stars. Tapi sebenarnya lagu yang satu ini tuh menceritakan hubungan antara bapak sama anak loh. Ditarik ke belakang, bukan sekedar cinta-cintaan biasa aja. Yang justru membuat akhirnya ketika aku tahu lagu yang satu ini tuh ada di film Suka Duka Tawa, bikin aku makin penasaran. Kok bisa akhirnya The Adams melepas lagunya yang satu ini untuk dijadikan soundtrack gitu loh ya, Stars. Mengingat ketika aku baca sinopsis dari Suka Duka Tawa itu memang ya kurang lebihnya menceritakan tentang experience keluarga antara si anak dan juga orang tuanya. Ya ada relatable-nya gitu dengan cerita dibalik pembuatan lagu Timur itu sendiri. Jadi aku sangat-sangat-sangat-sangat menantikan tanggal 21 Mei 2020. Karena aku penasaran mampus. Aku pengen tahu gitu, kira-kira di part apa gitu lagu Timur ini akhirnya masuk dan ceritanya seperti apa sih? Mengharukan apa? Atau akankah aku menangis gitu ketika aku menonton film yang satu ini? Karena orang-orang mungkin mengglorifikasi seberapa lucu sih film Suka Duka Tawa gitu kan, menceritakan tentang seseorang yang juga adalah stand up comedian gitu ya, Stars, yang membawa kisah hidupnya ke panggung untuk dipakai jadi bahan lucu-lucuan. Nah, itu tuh justru titik atau letak di mana aku penasaran, di mana letak dukanya, di mana aku bakal dibikin engage, sedih, terharu di film yang satu ini ya, Stars. So, I guess we're gonna wait and see aja, yeah, for now. Sambil aku puterin deh lagu-lagu rekomendasi dari kamu, Youngsters. Udah masuk dari Kakak Fabian, lagunya Calvin Harris yang Slide. Kemudian nanti aku juga bakal puterin lagu rekomendasi dari Kakak Kevin Graham di Cianjur, yaitu lagunya Sam Smith yang Dancing with

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Keisha. Jagoan Surabayaku itu jelas ada di kafenya. Karena kafe di Surabaya itu ada di mana-mana, tempatnya nyaman banget dan juga variatif. Cocok banget buat kalian yang mau me-time ataupun kumpul-kumpul bareng teman kalian.

Has come the time, youngsters, dimana kamu mungkin gak dancing with a stranger juga sih, tapi pasti ini bakal bikin joget-joget karena Gigi bakal puterin dua lagu sekaligus dari Michael Jackson, youngsters. Lagu-lagu yang mungkin bisa dibilang hitsnya, yang juga termasuk dalam OST untuk film biopiknya Michael Jackson yang rame banget sepanjang tahun 2026. Kayaknya saking ramenya gak turun-turun layar ya, saking larisnya. Banyak yang bilang juga film yang satu ini tuh bagus, mengingatkan ya yang nonton sama sosok almarhum Michael Jackson. Terus habis itu juga di mana vibes zaman-zaman lagu-lagu ini ngehits tuh rasanya kayak balik lagi gitu. Benar-benar film ini tuh berhasil jadi jembatan untuk kita yang adalah fansnya, kita yang juga kangen sama sosok King of Pop, youngsters, atau mungkin The Legend MJ atau Michael Jackson ini, yang langsung dijawab sama hasil polling sore hari ini, yaitu dua lagu ya, youngsters ya. Tadi aku udah share di Instagram story, kemudian juga beberapa suara masuk lewat WhatsApp-nya di JFM Surabaya. Dan ternyata sore hari ini kamu pengen banget diajakin joget-joget sama Michael Jackson lewat lagunya yang Beat It ini.

Benar-benar lagunya Justin, Michael Jackson. Yang satu ini ya, Starsia, yang Beat It ini berhasil beat another song, alias jadi pilihan kamu yang nomor satu. Nah, tapi tahukah kamu kalau ternyata lagu kedua ini juga berhasil mengalahkan lagu-lagu lainnya. Apalagi tadi tiba-tiba ya, ada Mas Yusuf yang Stars yang ikutan untuk vote lagu. Sebenarnya ada dua kalau dari Mas Yusuf tadi ya. Pokoknya kalau nggak I'll Be There, ya Billie Jean. Nah, kira-kira nih ya Stars ya, mana dari dua lagu itu yang bakal terputar? Tapi cluenya ya, cluenya lagu kedua ini tuh sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata dari Michael Jackson, di mana pada zaman itu Michael Jackson tuh sering banget mendapatkan surat-surat dari para fansnya, Yesters. Dan ketika dibacain surat-suratnya ini tuh ternyata berisikan pesan-pesan yang bukan cuma sekedar afirmasi semata gitu ya. Kayaknya tuh banyak juga pesan-pesan yang masuk itu berisikan tentang how obsessed cewek-cewek ini sama sosok Michael Jackson itu sendiri gitu. Nah, akhirnya nih ya Stars ya, si Michael Jackson ini membuat lagu yang satu ini untuk mengingatkan. Udahlah, kalau ngefans jangan kebangetan, dan kamu sebagai fans juga harus pinter, dimana gak semua berita yang kamu lihat, yang kamu dengar itu bisa langsung diiyakan. Semua gosip yang mungkin berspekulasi atau mengarah-mengarah kepada hal-hal yang mungkin harus dikaji ulang kebenarannya, itu jangan langsung dipercaya gitu aja. Nah, udah mulai ketebak belum nih kira-kira? Dari deskripsi makna lagunya udah mulai kebayang gak yang Stars kira-kira lagu kedua dari Michael Jackson ini apa? Yes. Lagunya adalah Billie Jean, It's Not My Lover. Yes, so enjoy lagu kedua dari Michael Jackson untuk listening party.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh Tijus bang.
8: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

Aku rasa kamu pasti tahu dong Yesters ya. Aku rasa kamu pasti pernah dengar bagian dari lagu yang baru aja aku puter ini ya kan. You're the prettiest girl in the world. Yes, lagu yang sempat menjadi sound-sound gemas untuk biasanya posting pasangan gitu ya Yesters ya. Di TikTok ini sebenarnya adalah lagunya Paul Partohap. Judulnya Candyrella ya, for your information. As if kamu belum mengetahui kalau ini tuh ada lagunya Paul Partohap gitu lah ya. Terus, ini gara-gara ada satu kejadian lucu aja gitu. Kamu kenal gak sih sama Iyo dan juga Adik yang punya podcast keluarga artis? Atau mungkin kamu sering dengar lagunya terputar di DJ FM Surabaya, Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Ya itu, yang nyanyi itu. Baru aja ada kejadian lucu ya Stars, dimana salah satu personilnya yang namanya adalah Mario atau Iyo, itu kan beberapa kali main film gitu loh ya Stars, ya kan. Dan lucunya karena Mario atau Iyo ini sempat ada atau menjadi part dari film Tunggu Aku Sukses. Jadi taulah kalau ada lagunya Perunggu yang menjadi OST gitu kan. Singkat ceritanya gitu deh ya, terus tiba-tiba tanpa tahu personilnya Perunggu tuh yang mana orangnya, kemudian mukanya seperti apa. Iyo ini sok tahu banget ya Stars, bilang atau memanggil seseorang yang ternyata lah adalah si Paul Partohap ini. Hey, Bang Maul gitu. Karena mungkin namanya mirip ya, Maul dan Paul. Paul Partohap iya-iya aja. Setelah mereka ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, tiba-tiba di akhir Paul Partohap bilang, ih makasih ya, aku gak nyangka loh kalau kamu kenal aku gak nyangka kalau kamu tuh tahu dengerin lagu aku gitu. Terus jawabannya si Iyo bilang gini, lah siapa yang gak tahu lagunya Perunggu gitu. Padahal ini Paul Partohap bukan Maul vokalis Perunggu, Iyo. Jadinya si Paul bilang, eh Maul kali, ini Paul, Paul Partohap. Malunya, ih sampai ke ubun-ubun, Iyo. Iya. Tapi akhirnya lesson learn-nya adalah banyak orang yang mungkin ya, Youngsters ya, tahu cuplikan lagunya atau bahkan menyukai musik-musik yang seperti ini tanpa tahu kalau sebenarnya ini adalah karya anak bangsa sendiri. Atau kayak ya liriknya bahasa Inggris lagi, nggak nyangka kalau ini adalah lagunya musisi Indonesia gitu. Tapi kabar bahagianya lately beredar, katanya ya yang Stars ya, musik-musik lokal tuh udah makin disukain sama kita-kita. Bahkan angka dari konser-konser musisi-musisi luar, musisi-musisi Korea udah kalah sama musisi-musisi lokal asal Indonesia. Nih, kalau tadi udah aku puterin Paul Partohap, aku puterin juga deh salah satu band lokal yang baru aja datang ke Surabaya, yang vokalisnya namanya Maul itu. Aku puterin salah satu lagu paling romantisnya, lagu yang mungkin akan relate sama kamu yang pernah atau sedang menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Semoga kamu sukses, semoga kamu mencapai garis finish, dan semoga kisah cinta kamu abadi seperti lagu Perunggu yang adalah Ini Abadi, yang bakal bisa kamu dengerin sekarang juga di Sunset Playlist.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat lirik ya, 'cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yastes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: Oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Daniel. Jagoan Surabayaku jelas anak-anak mudanya sih. Soalnya mereka berani buat berkarir loh.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: DJ FM emang tahu banget.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas satu single dari band yang comeback ke industri musik dan langsung ngisi soundtrack serial animasi di OTT Netflix, Devil May Cry. Bener banget, Evanescence yang kita maksud. Single terbaru mereka Afterlife menghadirkan nuansa yang dark, tapi megah dan emosional gitu yang stirs. Nyiptain kombinasi yang ideal buat ngerefleksiin atmosfer dunia Devil May Cry yang penuh konflik dan pencarian arti dari kematian serta kekuatan. Tahu gak sih kalau lirik single Afterlife dari Evanescence ini tuh dinilai sebagai cerminan perjalanan emosional dan spiritual? Ya, samalah kayak tema utama serial Devil May Cry yang ngangkat cerita pertarungan antara iblis dan manusia, dilema moral, sampai adanya sedikit harapan dalam kegelapan.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: God, I feel invincible.
1: Setelah hampir 3 jam Kiki nemenin kamu di Sunset Vibes sore hari ini, ternyata sekarang waktunya Kiki untuk pamitan nih, youngster. So, thank you so much buat kamu yang sudah ikutan keseruan di sore hari ini. Tenang aja, karena kalau kamu mau ketemu Kiki lagi besok ya, di program dan jam yang sama. Tenang aja, di JFM Surabaya juga bakal terus nemenin kamu. Pokoknya kamu stay tune terus aja lewat radio konvensional. Kamu bisa dengerin di 94,8 FM, atau mungkin kamu dengerinnya secara streaming. Stay tune di www.djfm.co.id, dan kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Jangan sampai ketinggalan keseruan dari DJ FM Surabaya, apalagi nanti kamu bakal lanjut ditemenin sama DJ Febi di jam 8 sampai jam 10 only on J-K-pop. Kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu Jepangan, Korea-Koreaan favoritnya kamu. So, 'cause it's time for me to sign out now. See you

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih ya Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana SEA Esports Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim Esports Indonesia sukses ngumpulin 446 poin ya Stars dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak dan 1 perunggu. Congratulations.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: acaba.
1: Ey, Rau, la cabra, el zorro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Di konser pertunjukan Dua Dunia oleh Bilal Indrajaya di Jakarta, penyanyi yang ngehits lewat single Niscaya ini ya Stars ngumumin plus ngebawain single yang belum dirilis berjudul Ulang Tahun Kita yang ditulis spesial untuk putra pertamanya Rajendra, di mana ulang tahun Bilal dan anaknya ini ada di tanggal yang sama ya Stars. Tungguin ya lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang start sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang start ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku start untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: FM. Bre, dan gelo niki RCTI nang channel 28.
1: Indonesian Idol.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 94,8 JFM Yardinet Youngsters Radio.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Diabetes Youngsters Radio.

0: Nona lagi-lagi bikin bangga nih Hiasters. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih Hiasters. Single mereka yang lain juga ada di posisi 3, 5, 7, 8, dan 9.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 그 집방 거래야 파퍼리트 뭐
1: 2009년생
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비닐이 집방 거래 니가 이런 지게 뽑아줘.

Yes, hot sauce dari Baby Monster udah ngebuka malam hari ini, Yelsters. Ayong, balik lagi tentunya Sofi B di Semua 4.8 DJ FM Surabaya, DJ K-pop tentunya. Udah jam 8 nih, berarti waktunya kita seru-seruan bareng, Yelsters, sampai nanti jam 10 malam buat dengerin lagu playlist Jepang Korea favorit kamu yang tentunya menemani malam Senin kamu ini, Yelsters. Gimana perjalanan hari ini? Semoga tadi ya, hari-hari Senin ini harus diawali dengan hal-hal yang baik-baik ya, yang serius tentunya. Jadi semoga rekap hari Senin ini ngebuat kamu bikin moodnya happy di malam hari ini. Atau meskipun Senin itu identik sama mulai sibuk lagi, mood malam ini tetap aman dan hati kamu gak ikut macet ya. Karena tadi kayaknya jalanan di Surabaya Raya ini terpantau lancar ya, yang serius. Jadi seperti biasa sekarang Feby juga siap banget buat nemenin kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget langsung kamu kasih tahu lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Gimana sih Feb kalau misalnya mau request lewat Instagram? Gampang, kamu tinggal cek aja Instagram kita, Instastory kita, Yelsters, di @djfmsurabaya. Ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya aku siap banget menemenin kamu sampai nanti jam 10 malam dengan lagu-lagu Korea Jepang yang udah kamu share malam hari ini, dan siap jadi recharge setelah hari pertama weekday yang cukup panjang. Jadi buat yang lagi capek overthinking atau cuma pingin cari teman malam hari ini, tenang aja, kita lewatin hari Senin ini bareng-bareng di JK Pop sampai nanti jam 10 malam yang bisa banget kamu dengerin di Semua 4.8, atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Yaster, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Yuuu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personel Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight by DJ FM.

Drakor ya, Hellsters. Ini tuh bisa banget buat ngobatin rasa buku sipo kamu, Helsa, sama upas sejengki ini. Karena udah dipastiin nih, dia tuh bakalan ngebintangi drama romance, tapi ada komedinya, Hellsters. Terbaru judulnya Love Cult. Ini tuh dari KBS ya, KBS konfirmasi kalau sejengki ini tuh udah terpilih jadi pemeran utama drama ini, dan rencananya bakalan tayang di tahun depan, di awal-awal tahun gitulah, Hellsters, katanya ya. Nah, drama Love Cult ini tuh sendiri bakalan menceritakan tentang mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee gitu yang dipertemuin nih setelah 7 tahun lamanya. Dan menariknya, mereka tuh bertemu lagi di Jeju dengan profesi baru sebagai pengontrol lalu lintas udara dan pilot. Nah, si Sejengki ini, Youngsters, itu tuh nanti bakal meranin karakter Kang Woo-do. Ini adalah seorang, bukan pilotnya, tapi dia pengontrol lalu lintas udara yang dikenal tenang dan profesional. Wah, ini sih karakternya jungki banget ya, Youngsters. Tapi si Park Ji Hyun-nya, ini tuh dalam tahap pembicaraan, Youngsters, bakalan jadi pemeran utama atau masih dalam casting, jadi masih belum pasti kalau pihak pemeran utama wanitanya. Dan yang bikin makin excited adalah project ini adalah comeback Jungki ke drama KBS setelah kesuksesan besar sebelumnya di drama Legend Descendants of the Sun ya, Youngsters. Dan drama Legend ini tuh dulu bikin semuanya demam drakor, bahkan sampai sekarang ini jadi drakor yang bikin orang-orang itu pingin rewatch lagi dan bikin gagal move on ya, Youngsters. Jadi banyak banget negara juga ngebicarain tentang drama ini karena yang paling ikonik. Dan setelah berita ini diumumin pun netizen juga langsung rame ya, karena penasaran siapa ya yang bakal jadi pemeran partnernya itu tadi, apakah beneran Park Ji Hyun atau yang lain, Youngsters. Kira-kira siapa ya yang stars yang paling cocok? Banyak yang bilang setting dunia penerbangan ini tuh kalau ditambah romance itu emosionalnya tuh memang cocok banget buat si Sejengki ini. Makanya judulnya dia itu Love Cult ya, yang stars. Jadi bakalan drama galau atau daripada menerka-nerka ya, kita tungguin aja kali ya. Aku mau cari yang pasti-pasti aja di WhatsApp tentunya di 081-888-0948. Ada dari si Kak Nara yang hari ini request lagu dari si Kasane Teto yang diproduseri sama Hiragi Youngsters. Katanya mau yang jeduk-jeduk ya hari ini. Biar apa, Kak Nara? Nanti, aduh, nanti Feby bakal puterin ya yang Tetris. Terus ada juga sampai aku kesel lah, Kak Nara, ini kenapa ya? Gara-gara Kak Nara pengen jeduk-jeduk nih. Ada Kak Magi juga yang hari ini pengen dengerin lagunya Zodiac. Si Raynon mau dengerin Reiko yang Cek. Terus ada juga dari si Fahmi yang hari ini menyapa aku. Awalnya dia mau request lagunya TXT yang Stars, tapi udah berganti ke Ive yang Rebel Heart. Dan hari ini dia mau menyapa teman-temannya seperti biasa, katanya semoga sukses buat teman-teman, semangat belajar di sekolah vokasi komputer. Semangat terus ya, Fahmi. Ada juga dari si Aki, seperti biasa hari ini request lagunya Tomohisaya Masita sama Jungwon yang Cool. Terus ada juga dari si Fabian yang hari ini request TXT Stick With You. Ini lagu memang bikin gak bisa move on juga ya, yang Stars terngiang-ngiang pokoknya. Ada si Medusa mau request lagu dari Shin Sakira yang Night Running. Aduh, malam-malam running kemana tuh? Ada juga dari Kak Farhan yang mau dengerin lagu dari Jam Revolution yang Meteor. Siap, satu-satu udah Feby amanin di playlist. Jadi buat kamu yang malam hari ini yang excited juga atau yang lagi butuh boost energi, kamu lewat lagu Jepang Korea favorit kamu, kasih tahu Feby di Instagram kita @djfmsurabaya. This is Tomorrow by Together, Stick With You.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

0: by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih ya Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana SEA Esports Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim e-sport Indonesia sukses ngumpulin 446 poin ya Stars dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak dan 1 perunggu. Congratulations.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

Materials Star, lagu requestan si Kak Farhan udah Feby putarin. Sekarang giliran kamu dong yang bisa banget kasih tahu Feby sekarang. Lewat WhatsApp juga bisa di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja lebih gercep dan gampangnya. Cek Instagram kita di @djfmsurabaya, lihat instastory terbarunya. Kamu bisa banget tinggal tulis tuh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Ada yang nyasar malam-malam ini, yang stars. Nyasarnya kenapa, Feb? Bukan nyasar di perjalanan ya, tapi nyasar requestan. Nah, kalau kamu semua yang stars yang mau dengerin lagu Indonesia favorit kamu, kalau masih pingin banget besok ya, kamu harus pantengin jamnya, yang stars, di jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau malam hari ini, say, kamu wajib banget buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Jadi kasih tahu Feby ya, sekarang juga lagu requestan kamu Jepang Korea Only ya Zulia. Ada juga tadi si Stefani yang masih ternyanyi sama lagunya Fajar Nur tuh. Besok siang barengan sama DJ Hans di jamnya Youngster. Sekarang kamu kasih tahu Feby ya lagu Jepang Korea favorit kamu. Yes, kita geser ke Instagram. Ada Sabose yang udah drop playlistnya di Instagram kita @djfmsurabaya. Di Instagram Youngstars ada dua bestie kita tentunya yang selalu gercep banget buat gabungan ya. Hari ini mau dengerin lagu dari Be First All Day. Ada mini bestie sama Bibi.boa. Terus ada Aki 8temam, KP_lovelifelive. Itu mau dengerin lagunya King and Prince yang Walk for Lily. Ada Natu Kenal 14, premanya Fujikaze please. Terus ada yang lagi update hari ini dari Laila yang bilang lagi happy banget karena si pacarnya alias si Epan alias si Hiseng ya yang stars lagi live. Jadi hari ini mau dengerin lagunya NH yang Helium ya. Siap banget buat temenin kamu yang lagi berbunga-bunga gitu ya. Ada juga dari si Juda, Bulbo sama Rui mau dengerin lagunya Sakura Zaka. Ada juga dari RNSS Lovely seperti biasa ya, 3XL dari Number I. Dan terakhir ada Only ya hari ini Singles Cekae yang stars. Singles Kamida, mani-mani hengbok ya. Jadi buat kamu Only, apapun keinginan kamu semoga terkabul di tahun ini, tahun depan, di tahun-tahun yang akan datang pokoknya ya, amin. Dan spesial katanya mau dengerin lagunya SCTU, Make a Wish. Oke, ditungguin ya, nanti satu-satu bakal Feby masukin ke playlist, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 DJ FL Surabaya. Aku puterin dulu lagu requestan dari Reynon yang sudah kayaknya gak sabar banget buat dengerin Reiko. Check buat kamu ya, stars.

Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru, Jagoane Suroboyo. DJFM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50 ribu.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja yang stres, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: masih ditemenin sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Ada berita dari Jepang yang bikin agak sedih nih youngsters, karena patung raksasa Unicorn Gundam State di Adeiba Tokyo dikabarin bakal dibongkar di bulan Agustus, meskipun masih 3 bulan lagi ya youngsters. Tapi ini tuh sebenarnya jadi salah satu ikon wisata anime paling terkenal di Jepang karena udah 9 tahun nih youngsters. Jadi patung setinggi hampir kurang lebih 20 meter ini itu pertama kali berdiri itu di tahun 2017 youngsters. Dan langsung jadi spot ikonik dan wajib ya buat para fans Gundam dari seluruh dunia kalau misalnya ke Tokyo mampir buat foto di sini. Dan yang bikin ikoniknya itu Unicorn Gundam ini tuh punya mode transformasi khusus gitu kan ya youngsters, yang lengkap banget dengan lampu yang menyala dan pertunjukan musik yang selalu rame banget ditontonin sama pengunjung. Tapi harus sedih banget Agustus besok ini patung harus dibongkar youngsters. Sebelumnya lokasi ini pun juga pernah ditempati sama RX-782 Gundam sebelum akhirnya diganti sama Unicorn Gundam yang sekarang berdiri di Odaiba youngsters. Meskipun belum diumumin detailnya bakalan diganti atau bakal gak ada, tapi pembongkaran ini tuh langsung bikin banyak fans yang nostalgia tentang Jepang, apalagi para fansnya gitu kan ya youngsters. Ini tuh ikonik banget patung Gundam di Odaiba youngsters, bukan cuma landmark wisata tapi jadi simbol budaya anime Jepang modern. Banyak banget netizen juga yang bilang tempat ini tuh punya kenangan mulai dari hunting foto, terus nonton show transformasi, sampai destinasi wajib yang harus dihadiri kalau misalnya kamu ke Tokyo. Sedih gak sih youngster?

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Cheeky Class Cici Kamida.
1: Sekali lagi mau ngucapin selamat ulang tahun buat Only. Selalu bahagia ya, selalu diberkati tentunya ya youngsters, dan banyak hal-hal yang bikin kamu happy setiap harinya. Yang penting semoga wish-wish kamu tercapai, amin. Nah sekarang kalau ngomongin tentang ulang tahun ya youngsters, kamu Only udah makan super rumput laut belum? Nah itu adalah salah satu tradisi kalau misalnya kamu birthday di Korea Selatan ya youngsters. Tapi di Korea Selatan pun banyak banget sebenarnya tradisi unik yang udah dilakuin dari bayi youngsters. Bukan cuma perayaan ulang tahun biasa tiup lilin ya. Kalau di Indonesia ulang tahun pertama itu kan biasanya dirayain sederhana ya, bareng keluarga aja. Nah kalau di Korea Selatan, tradisi besar ini adalah sebuah budaya yang benar-benar selalu dibanggakan ya youngsters, karena ada Dolchanji ini, yaitu pesta ulang tahun pertama bayi yang dianggap sangat penting. Nah, kenapa begitu? Karena di acara ini bakalan ada tradisi Dolchapi. Ini adalah yang nantinya bayi itu bakal disuruh tuh youngsters, ada beberapa benda di situ, ada buku, uang, benang, pensil, apapun itulah benda-benda yang pertama yang dipercaya bisa ngegambarin masa depan si anak nantinya youngsters. Kalau di Indonesia sebenarnya mirip sama waktu turun tanah ya youngsters, itu biasanya waktu mau 1 tahun juga ya, lagi mau bisa berjalan, itu bakalan disuruh milih juga tuh, mau jadi pilot, ada apa namanya, stetoskop gitu ya youngsters, ada uang juga, ada banyaklah pilihan yang bisa diambil, mirip ya. Nah kalau di Korea Selatan itu namanya Dolchapi. Nah kalau misalnya kamu pilih buku gitu youngsters, itu dipercaya bakalan, kamu bakal jadi seorang yang jenius, kamu bakal pintar gitu. Kalau pilih uang dianggap sukses dan kaya raya, sementara kalau misalnya ngambil benang bakalan dilambangin sebagai umur yang panjang. Makanya suasana Dolchanji itu biasanya hangat banget ya, karena keluarga besar ikut kumpul dan merayakan harapan baik untuk masa depan anak youngsters. Terus kalau misalnya udah gede nih, so pasti wajib banget makan yang namanya sup rumput laut ya youngsters. Ini tuh penting karena bukan cuma makanan ulang tahun aja, tapi bentuk penghormatan ke ibu yang udah melahirkan. Dan tentunya tiup lilin di jam 12 malam, itu salah satu tradisi juga yang dilakuin sama banyak orang di Korea Selatan, kayaknya di seluruh negeri juga ya youngsters. Ini dia Enhypen Helium buat kamu youngsters.

0: Yes. Sembilan empat koma delapan JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cegaman, Kidario.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di

Gak kerasa youngsters, udah 2 jam Feby nemenin kamu di JKPop dari jam 8 sampai jam 10 malam di hari Senin ini. Semoga malam ini kamu pulang dengan hati yang lebih nyaman dan ringan ya youngsters. Kalau hari ini kerasa melelahkan, nomo-nomo himtero, semoga besok ya datang dengan lebih banyak hal baik dan alasan baru buat tetap semangat setiap harinya. Besok kasih playlist yang seru-seru abis atau penuh dengan cinta, karena besok Selasa full of love. Makasih ya youngsters sudah nemenin Feby malam hari ini sampai jam 10 malam. Jaga kesehatan, jangan tidur telat-larut youngsters. On air and gemo, cinggu ya. Selamat istirahat. Salta, anyong.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FF.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya inget, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusaha hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu, yang yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring How's Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Mike. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak di

0: sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You really.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM. New.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Eh, tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Raise It All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: Afrika.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih ya Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana SEA Esports Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim Esports Indonesia sukses ngumpulin 446 poin ya Stars dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak dan 1 perunggu. Congratulations.
0: DJ Highlight by DJ

0: Udah pagi nih.
1: Udah siap gak? The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in
2: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Ketemu lagi pagi hari kamu bareng sama Dibi yang nemenin selama 3 jam ke depan. Dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi kita bakal seru-seruan bareng. Kalau tadi udah dibuka sama satu single coming from JCJ barengan sama David Guetta, Laser Light. Kamu masih bisa dengerin lagu-lagu lain nih Youngsters, yang pastinya kalau di The Morning Crew itu ngajakin kamu untuk sedikit throwback ke tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, 2020. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, just let me know lewat nomor WhatsApp kita ya di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan bareng sama Dibi lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Nah ya Star, selain Dibi bakal kasih rekomendasi lagu buat kamu, kebalik, bakal puterin lagu rekomendasi kamu ya Stars, Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis di pagi hari ini, di mana di hari Selasa ya, 19 Mei 2026 ini dibuka sama suasana sendu, mendung, agak sedikit berkabut di daerah rumah kamu juga gak sih? Atau cuma di daerah rumah aku aja yang pagi hari ini agak sedikit berkabut, agak sedikit gelap gitu ya Stars. Nah, kamu boleh juga update untuk info cuaca dan juga info traffic kalau misalkan kamu memang lagi ada di jalan ya. Nah, selain itu juga, selain Dibi bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis biar badan kamu tuh siap untuk memulai hari ini, otaknya juga bakal Dibi ajakin dong siap menyambut hari Selasa ini yang Stars. Jadi nanti bakal ada pertanyaan yang yuk kita jawab rame-rame, kita jawab cepet-cepetan, dimana lagi kalau bukan ditebak cepat. Pertanyaannya seputar apa hari ini, tungguin aja yang Stars. Pokoknya seru banget deh hari ini, pertanyaannya gampang-gampang. Selain itu juga nanti ditutup The Morning Crew pagi hari ini sama back to back song seperti biasa. Bakal ada dua musisi yang aku battlein yang Stars di pagi hari ini ya, dan kedua-duanya punya dua lagu, di mana nanti dua lagu yang paling banyak kamu pilih dari musisi yang paling banyak kamu pilih itu bakal nemenin closingnya The Morning Crew ya Stars. Jadi siapin aja handphone kamu, kita bakal seru-seruan bareng selama 3 jam nanti. Ya masih cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini. Sekarang ketemuan dulu sama satu single coming from Shakira dan juga Rihanna yang hits banget nih di tahun 2015 ya Stars. Langsung aja nih dia, Can't Remember to Forget You.

0: Make some noise!
1: Γεια σας, Radios.

0: Jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi cari aktivitas seru untuk keluarga atau teman-teman? Yuk datang ke BePlay The Joy Factory di Ciputra World, Surabaya. BePlay sebuah immersive experience yang menggabungkan seni, desain, serta teknologi dan cocok untuk segala usia. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan, dan masih banyak lagi. BePlay hadir di level G, Ciputra World, Surabaya. Mulai akhir Februari sampai 31 Mei 2026. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja yang bisa kamu dapetin secara online di Goers. Informasi lengkap, cek Instagram dan TikTok at bplay.id. Ayo, ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di BePlay. BePlay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya 27 Februari sampai 31 Mei 2026 is fully supported by DJFM Surabaya.
4: 94,8 DJFM Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi di DJ FM Surabaya di The Morning Crew, Youngsters. Dan aku mau ingetin lagi ke kamu ya, kalau pagi hari ini aku bakal puterin lagu rekomendasi kamu yang ngajakin kamu untuk throwback ke tahun 2000-an, 2010, 2015, 2020. Well, untuk sekarang aku mau sapa dulu deh buat yang udah gabungan pagi hari ini, yang stars yang udah dari pagi banget nih gabungannya ya, buset deh. Oke, kita coba cek di WhatsApp dulu, ada Mas Randy yang pagi hari ini udah bergabung. Selamat pagi Dibi, selamat pagi. Aduh. Dikeliatin ini nih, dipapin kucingnya dia nih ya sama Mas Randy. Mau diputerin lagunya Taylor Swift yang Red dong, thank you. Sehat selalu ya, terima kasih Mas Randy. Sehat juga selalu buat Mas Randy ya. Terus juga aku mau sapa ada MPR yang pagi hari ini mau diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Sayang banget lagu dari Mesahira di ujung minggu masih belum bisa diputerin nih di jam pagi ya. Kamu bisa nanti rekomendasiin di jam siang, di jamnya DJ Hans, jamnya Youngsters, jam 11 sampai jam 1, oke? Okay? Terus juga ada Mas Adnan, selamat pagi Kak, selamat pagi juga Mas Adnan. Mau request lagunya Bondan Prakoso, Bunga. Terima kasih, waduh, Dibi cek dulu ya, kalau ada nanti Dibi bakal puterin. Kalau belum ada, nanti boleh tukar sama lagu yang lain, oke? Okay? Dan buat kamu yang stars, jangan kelupaan, bentar lagi banget kita bakal stretching bareng ya. Biar sehat badan kita, biar siap badan kita, dan biar otot-ototnya itu sedikit ketarik-tarik gitu. Ya, jadi bentar lagi banget kita bakal stretching. Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang ini juga ngehits banget di era 2010-an, Youngsters. Ada Gita Gutawa, Do

buat didengerin pagi-pagi. Youngsters coming from Gita Gutawa Dubidu. Udah lama banget ya gak ngedengerin Gita Gutawa gitu. Ngerilis single atau ngebawain single. Karena waktu zaman-zaman tahun 2010-an ya Youngsters ya. 2012 lah. Ini Gita Gutawa tuh ngehits banget. Gita Gutawa, Putri Titian, Derby Romeo, terus Derby Romero, terus abis gitu siapa lagi ya? Pokoknya jungkir balik dunia Sisi. Ya Haikal Kamil ya kan? Itu kayak ngehits banget di zaman itu ya Stars. Dan sekarang udah punya kehidupan sendiri-sendiri tuh mereka. Dan ada yang masih tetap berkarya, ada yang udah sibuk banget sama anaknya gitu ya Stars. Well, sekarang udah hampir menuju ke jam 6:30. Dimi mau bangunin dulu buat youngsters yang belum bangun. Ayo bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Udah jam 6:30 nih. Bangun, bangun, ya kan? Apalagi kalau buat kamu yang berkegiatannya atau beraktivitasnya di jam 7 atau jam 7:30. Waduh, kemepetan sayang bangunnya. Belum nanti kamu harus mandi dulu, harus sarapan dulu gitu kan. Karena kalau terlalu kaget nih ya, hah udah jam segini gitu. Terus gopoh-gopoh untuk akhirnya berangkat atau akhirnya berkegiatan tuh badan kita tuh jadi gak enak gak sih? Kayak

menerapkan itu disiplin, ada juga yang masih aduh udah deh hidup sekali nikmatin aja kali ya, habis begadang kegiatan di jam 6 gak apa-apa kali ya gitu. Jangan ya yang stars ya, apalagi nih musimnya udah lagi gak menentu nih, kemarin DJ Hans katanya sakit, nah ini suaranya di bio udah mulai agak-agak sember nih yang stars. Jadi yuk jaga kesehatan, jangan sampai juga kamu sakit yang stars ya, jangan sampai kamu batuk pilek nih, lagi musimnya banget nih. Di bini udah kayaknya udah mulai bapil nih, harus dihajar sama vitamin, minum yang anget-anget juga ya, air putih. Terus abis gitu juga mungkin bisa jeruk nipis pakai madu, nah itu bisa juga nih yang stars. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kayak auto ngasih tahu diri sendiri ya Wak, kalau kayak gitu ya. Nah nih yang stars, untuk pagi hari ini biar kita makin semangat lagi, Dibi mau ajakin kamu untuk stretching dulu tipis-tipis yang stars. Stretching yang gak susah aja, stretching yang bisa dilakuin sambil duduk ya, stretching yang bisa dilakuin sambil duduk. Kalau kita kemarin udah bikin angka 8 pakai kaki dan juga pakai tangan gitu yang stars, untuk pagi hari ini kita akan fokus ke kepala ya, fokus ke kepala yang stars, dan juga ke pundak. Fokus ke kepala dan juga ke pundak. Nah, fokus kepala, nanti kita akan gerakan ya kepala kita itu ke kanan dan juga ke kiri ya. Nah, ke kanan ke kirinya, tapi telinganya nempel ke bahu. Ini kita udah sering lakuin karena memang enak banget nih ya. Kita lakuinnya adalah ketika telinga kita nempelnya ke bahu nih yang stars. Oke, jadi kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dengan bukan noleh ya, bukan noleh, tapi di telinganya menuju ke bahu kita. Nah, ke kanan, ke kiri dalam hitungan 2 kali 8. Terus abis gitu nanti ke pundaknya adalah fokusnya, kita taruh kedua tangan kita di pinggang dengan posisi duduk bisa. Terus nanti kita putar pundak kita ke depan, ke belakang 1 kali 8. Terus nanti kita balik ke belakang, dari belakang ke depan 1 kali 8 juga. Oke? Oke, kita ke kepala dulu ya. Ke kepala dulu. Ini buat kamu yang lagi duduk di atas kasur, buat kamu yang duduk di ruang tamu, di kursi meja makan, di depan teras, di halaman belakang bisa. Atau yang lagi berdiri juga sambil masak bisa yang stars ya. Mau posisi kayak gimana bisa. Ya, oke, kita mulai ya. Kedua tangan ada di pundak, di pundak lagi, di pinggang dulu. Oke, kedua tangan ada di pinggang. Oke, terus kepalanya kita goyangkan ke kanan dan juga ke kiri dalam hitungan 2 kali 8. Oke, ya jangan lupa ini bukan noleh tapi telinganya yang mendekat ke pundak kita. Baik, 3, 2, 1. 1 kanan, 2 kiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang pundak kita, posisi tangannya masih tetap sama, ada di pinggang ya yang stars ya. Terus abis gitu nanti kita akan putar pundak kita ke belakang dulu, ke belakang dulu ya, ke belakang dulu. Dalam hitungan 1 kali 8. Oke, siap. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dibalik ya, dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih buat yang udah ikutan stretching di pagi hari ini. Buat kamu yang ngerasa enak banget lagi pundak aku setelah gerakan kayak gitu, boleh hitungannya lebih diperpanjang lagi 5 kali 8 mungkin ya, atau dikombinasikan dengan gerakan yang lain juga yang stars bisa. Nah, bentar lagi banget aku bakal share untuk info traffic di sekitaran Surabaya, dan juga masih bakal sapa-sapa yang stars yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. So stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Randy udah dibiputerin ya. Kesiangan bangunnya juragan kecil bangunin, kata Mas Randy. Jadi jam 5.46 deh ngechatnya. Tapi menurut aku itu belum opening juga, masih pagi banget, gak kesiangan. Dan udah dibiputerin Taylor Swift yang Red yang udah direkomendasiin sama Mas Randy ya. Terus sekarang aku mau update dulu untuk info traffic youngsters. Ini ada di Ayani Taman Pelangi. Yuk kita coba lihat berdasarkan pantauan Surabaya Intelligent Transport System, kira-kira jalan di sekitaran Ayani Taman Pelangi yang ya kita tahu lah ya, kalau udah di sekitaran Ayani mau ke Sidoarjo pagi-pagi kayak gini itu biasanya kayak gimana. Nah ya, berdasarkan pantauan Surabaya Intelligent Transport System untuk Ayani Taman Pelangi ini terpantau ramai lancar. Alhamdulillah banget. Biasanya tuh masih apa namanya, riuh gitu ya di sekitaran Ayani Taman Pelangi ini, tapi sekarang di jam sekarang ini ramai lancar nih youngsters. Terutama buat yang dari Ayani mau belok ke daerah Jemur. Nah, yang rel kereta itu biasanya di situ ada titik-titik kemacetan tuh yang bikin gitu kan. Apalagi kalau yang dari Jemur terus mau putar balik ke Taman Pelangi yang mau arah ke Ayani lagi atau ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, itu biasanya kan suka motong tuh ya kan, dari Jemur terus melipir ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, itu biasanya juga bikin macet juga nih youngsters. Oke. Mas Richard biasanya nih udah kasih update di mana dia berada, disitulah ada info traffic dari Mas Richard biasanya ya. Apa Mas Richard bangunnya siang? Jadi dia belum berkeliling atau gimana nih ya. Oke, kita coba untuk cek juga nih youngsters di daerah Basuki Rahmat Gramedia Expo untuk pantauan dari Surabaya Intelligent Transport System. Wow, di sini lengang sekali, terpantau lengang sekali youngsters untuk di tengah kota di jam-jam 7 kayak gini ya. Oke, di Basra Gramedia aman nih yang stars ya, lengang. Jadi buat kamu yang mau menuju ke arah-arah sana, aman aja. Titik-titik kemacetan kalau di pagi hari ini tidak lain tidak bukan adalah Jembatan Mayangkara, ya kan? Wonokromo, udah pasti itu. Tidak perlu ditanya yang stars. Selamat pagi Mas Reno. Pagi Kak Dibi, aku mau request lagu My Sacrifice dari Creed ya. Makasih Kak. Oke, ditunggu lagunya. Dibi akan cek apakah ada untuk di playlistnya di bio untuk pagi hari ini. Kalau ada kita gaskan, kita bakal puterin. Tapi kalau belum ada nanti bisa tuker sama lagu yang lain ya youngsters ya. Dan buat kamu youngsters yang masih ada di rumah, buat kamu yang lagi, boleh banget langsung aja merapat ke WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa join gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Lagu-lagu yang bikin mood kamu bagus banget di awal pagi hari ini, boleh langsung aja gaskan, rekomendasiin ke Dibi. Kalau lagunya ada bakal Dibi puterin, kalau belum ada boleh tukar sama lagu yang lain ya stars. Sebelum Dibi siapin lagu Creed My Sacrifice yang udah direkomendasiin ya stars, ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. We Are Young, spesial buat kamu di The Morning Crew.